0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Lakon Indonesia terus mengikuti perkembangan pasar dengan melakukan adaptasi dan penyegaran produk agar rancangan mereka bisa diterima oleh konsumen. Pendiri Lakon Indonesia, Theresia Mareta, dalam konferensi pers di Jakarta Rabu kemarin menjelaskan bahwa salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan memperluas koleksi mereka menjadi ready-to-wear. Ready-to-wear deluxe dari koleksi sebelumnya yang berjenis streetwear. Koleksi terbaru mereka menjadi yang berjudul Harsa masih memiliki benang merah dengan koleksi sebelumnya. Harsa yang identik dengan warna-warna cerah yang identik dengan perayaan menjadi interpretasi Lakon Indonesia terhadap kebahagiaan. Harsa dalam bahasa Sanskerta memang bermakna kebahagiaan. Koleksi itu sekaligus menjadi penanda bahwa mereka kian matang dalam mengeksklusi produk yang diharapkan semakin tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan konsumen pada segmen pasar menengah dengan koleksi yang premium. Theresia menjelaskan bahwa segmentasi busana mereka berkaitan dengan keberlanjutan para pengrajin yang berasal dari berbagai wilayah di Pulau Jawa yang turut andil dalam busana yang mereka rancang. Meski persoalan tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya, namun dia yakin bahwa Jenama yang berdiri pada tahun 2018 yang mengangkat kekayaan karya tangan Indonesia itu mampu diterima sebagai kalangan, berbagai kalangan termasuk juga untuk pasar luar negeri. Lakon Indonesia tidak hanya melakukan penjualan secara luring, namun juga dapat ditemukan melalui toko daring. Theresia menyatakan sejak tahun lalu koleksi mereka terjual hingga ke Swiss, Belanda, Amerika Serikat, China, Singapura, dan Malaysia. China menurut Theresia menjadi pasar yang potensial untuk ekspansi produk mereka karena konsumen di sana tergolong konsumtif. Koleksi terbaru Lakon Indonesia dijadwalkan untuk dipamerkan pada gelaran GF3 Fashion Festival 2026. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari ko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya, prosesi menaikan kuda-kuda rumah di daerah Sumatera Barat ditandai dengan menaikan bendera merah putih, menyediakan pisang, cikal kelapa, dan tebu masih terjaga oleh masyarakat terutama yang tinggal di pedesaan. Tradisi ini dilakukan ketika menaikan kuda-kuda rumah yang menandakan bendera sebagai orang Indonesia. Kelapa sebagai makna agar tamu yang datang akan menjadi betah. Sementara tebu agar semua orang indah memandang rumah. Sedangkan pisang untuk meramaikan. Tradisi ini sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa kita sedang membuat rumah baru. Tujuannya sebagai ajang silaturahmi dan gotong royong. Sesuai falsafah Minang, barek samo dipikua, ringan samo dijinjing. Artinya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Ya, ganti-ganti masih di Perempat RRI Jambi dan masih di Halo Jambi edisi hari ini. Waktu kita juga sudah 24 menit ganti-ganti dari jam 7 pagi. Di luar memang sudah kelihatan terang dan geliat kegiatan para pekerja atau karyawan-karyawati di lingkungan jalan yang ada di Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani ganti-ganti di perkantoran ini sudah mulai ramai ganti-ganti ya. Dan yang pasti semuanya ingin tepat waktu datangnya ganti-ganti ya, kemudian saling sapa dulu satu sama lain untuk memberikan semangat satu sama lain sehingga pekerjaan hari ini dapat terselesaikan ganti-ganti ya.

0: Ya, ganti-ganti di banyak informasi, dan kita ke satu informasi olahraga dulu, ganti-ganti dari euforia Piala Dunia tentunya ya. Ya, di mana timnas Argentina itu membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentina, ganti-ganti ya, usai Argentina menang lawan Inggris kemarin malam ya. Dan yang pasti timnas Argentina menarik perhatian seluruh dunia setelah menyingkirkan Inggris di babak semifinal. Nah, sorotan ini muncul bukan hanya karena kemenangan ganti-ganti, tetapi juga selebrasi pemain seusai pertandingan, di mana Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atlanta Stadium Amerika di hari Kamis kemarin. Nah, setelah laga berakhir, ganti-ganti sejumlah pemain merayakan tentunya keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk yang ditulis Las Malvinas son Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Dan tentunya aksi ini ganti-ganti langsung mengundang perhatian publik karena berkaitan dengan sengketa wilayah Argentina dan Inggris, di mana Argentina menyebut wilayah itu dengan nama Malvinas, sementara Inggris menyebut dengan nama Falkland. Iya, di mana bek Lisandro Martinez dan gelandang Giovanni Lo Celso tampak memegang spanduk tersebut ganti-ganti di tengah-tengah lapangan pertandingan ya waktu itu ya. Dan keduanya kemudian menyapa para pendukung Argentina yang hadir memenuhi tribun. Iya, ganti-ganti di mana tulisan Las Malvinas son Argentinas memiliki arti Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina, di mana wilayah itu dikenal sebagai Falkland Island oleh Britania Raya dan masih menjadi wilayah sengketa. Di mana perselisihan mengenai kepemilikan kepulauan tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun antara Argentina dan Britania Raya, di mana konflik terbesar terjadi pada tahun 1982 melalui perang yang berlangsung selama 74 hari. Ya, di mana perang Malvinas tersebut menyebabkan lebih dari 900 orang meninggal dunia dari kedua pihak, dan hingga kini isu kepemilikan wilayah itu masih menjadi pembahasan sensitif bagi Argentina dan Britania Raya. Ya, ganti-ganti di mana sebelumnya pihak yang membawa spanduk tersebut ke stadion saat pertandingan berlangsung, jadi belum diketahui siapa pembawanya ganti-ganti, namun kemunculannya memicu perdebatan karena membawa pesan terkait politik dan kedaulatan wilayah. Sebelumnya, nuansa mengenai Malvinas juga muncul setelah Argentina mengalahkan Swiss di babak perempat final. Beberapa pemain terdengar menyanyikan lagu yang menyebut Malvinas, Diego Maradona, serta Lionel Messi. Ya, sementara gelandang Argentina ganti-ganti Rodrigo De Paul menyebut kalau lagu tersebut sebagai bentuk penghormatan bagi korban perang Malvinas. FIFA melarang atribut dengan pesan politik, tetapi belum memberikan pernyataan resmi terkait kejadian tersebut.
1: FM 99,2 MHz, Prompat RRI Jambi.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, telepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
3: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
2: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.

Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Edisi hari ini ganti-ganti di 45 menit dari jam 7 pagi ya. Dan yang pasti semuanya udah pada sampai di kantor. Kemudian juga tadi sudah sampai duluan. Terus ada kegiatan olahraga. Hari ini mungkin masih atau saat ini masih istirahat sejenak lah sebelum membuka pekerjaannya, sebelum menyalakan alat-alat pekerjaannya, ya mungkin masih ngobrol sebentar seperti itu, saling memberikan semangat ganti-ganti. Mudah-mudahan semangat hari ini luar biasa ya, karena besok kan sudah akhir pekan nih, ganti-ganti ya. Ya, dan tentunya masih berlanjut di Halo Jambi, ganti-ganti edisi hari ini, hari Jumat di 17 Juli 2026. Yang pasti sesuatu yang kita harapkan lah mungkin ya bisa beristirahat di Sabtu Minggu gitu. Tapi untuk ganti-ganti yang memang tetap ada dengan kegiatannya, tetap semangat ganti-ganti ya. Kita ke satu informasi olahraga ganti-ganti, di mana klub Persib Bandung mengumumkan memperpanjang kontrak bek Julio Cesar dengan durasi satu musim penuh untuk mengarungi kompetisi 2026-2027. Iya, di mana Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menjelaskan bahwa keputusan mempertahankan Julio Cesar adalah hasil evaluasi menyeluruh. Selain itu, Aditya juga mengungkapkan pelatih Igor Tolik merekomendasikan Persib Bandung untuk mempertahankan Julio Cesar karena perannya sangat penting untuk lini pertahanan. Aditya juga menambahkan bahwa kehadiran Julio Cesar merupakan pemain yang berpengalaman sehingga sosoknya masih dibutuhkan di dalam tubuh Persib Bandung yang akan menghadapi kompetisi padat. Di mana pada musim 2026-2027 Persib Bandung dipastikan akan mengikuti 4 kompetisi sekaligus, yaitu BRI Superliga, Piala Indonesia, Sopi Cup Asian Club Championship dan AFC Championship Liga kedua. Iya, di mana pada musim debutnya bersama Persib Bandung, pemain kelahiran Anapolis, Brazil, 21 Maret 1995 ini mencatat performa yang impresif, di mana dia tampil dalam 25 pertandingan di kompetisi domestik serta 7 pertandingan di AFC Champions Liga 2 2025-2026.

0: udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Gara-gara kau menguap, tak jangkit juga saya menguap.
4: Kukira ini flu, bikin bajangkit.
3: Hai, menguap juga bisa bajangkit.
5: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya.
6: Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

0: Hello Jambi.
1: Ganti-ganti, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyatakan bahwa Indonesia saat ini fokus mengembangkan wisata kebugaran atau wellness tourism yang berkualitas dan berdaya saing secara global. Widianti mengatakan bahwa dalam pengembangannya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata telah menghadirkan program Wonderful Indonesia Wellness

bahwa Wonderful Indonesia Wellness dilaksanakan selama satu bulan penuh dari tanggal 1 sampai dengan 30 November 2025 lalu dan menyatukan Festival Regional Royal Surakarta Wellness Festival yang diselenggarakan oleh Keraton Surakarta dengan Jogja Cultural Wellness Festival yang dilaksanakan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Yogyakarta. Sementara itu, Jogja Culture Wellness Festival menghadirkan sesi-sesi kebugaran seperti healthy food and herbal, eco-friendly living, kemudian spiritual wellness and energy healing, natural beauty, family and inner chill, kemudian harmony in wellness. Adapun latar belakang pengembangan wisata kebugaran menurutnya dikarenakan pariwisata bukan lagi bicara tentang destinasi wisata mana yang wisatawan tujukan, melainkan tentang keinginan untuk mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna. Sementara dari sisi pengalaman, Widianti menyoroti semakin banyak orang ingin melepaskan diri dari rutinitas, menikmati momen dan benar-benar merasakan hidup, seiring kesannya perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari, muncul pula tren yang berlawanan di dunia nyata. Dan masyarakat kini juga semakin menggambarkan pengalaman yang autentik, interaksi yang nyata serta tempat-tempat yang mampu membangkitkan emosi dan meninggalkan kesan mendalam. Sedangkan potensi menurut Global Wellness Institute, nilai global industri yang berfokus pada kebugaran atau wellness ekonomi telah mencapai 6,8 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2024 dan diproyeksikan meningkat menjadi 9,75 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2029. Demikian saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi, Ganti-Ganti ya. Dan waktu kita sudah 21 menit dari jam 8 pagi. Tema kita di pagi hari ini, Ganti-Ganti, mengenai keadilan dalam keberagaman budaya Indonesia. Iya, yang namanya keadilan dan keberagaman tentunya punya jaminan kesetaraan, Ganti-Ganti ya, kesetaraan hak gitu, kemudian akses dan juga perlindungan untuk semua kelompok etnis dan tradisi pastinya ya. Dan ini juga bertujuan untuk mencegah dominasi budaya mayoritas gitu ya. Kemudian bisa memastikan bahwa setiap kearifan lokal dihormati serta menciptakan harmoni tanpa menghilangkan identitas asli masing-masing suku di Nusantara. Iya, dan kita tahu di dalam Pancasila dan Konstitusi, Ganti-Ganti, sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan pasal 18B serta pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 tentunya menjadi landasan hukum ya yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan juga kebudayaan lokal di seluruh wilayah. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang harus ada keadilan nih, Ganti-Ganti ya. Walaupun kita berbeda agama, suku, budaya, tradisi ya. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka semuanya harus mendapatkan keadilan dari daerah manapun itu, Ganti-Ganti ya. Ya, sementara untuk memberikan ruang dan dukungan yang proporsional agar tradisi, bahasa daerah, adat istiadat, baju daerah itu tentunya harus mendapatkan kesetaraan akses tentunya, Ganti-Ganti ya. Jadi tidak hanya memberikan akses yang mudah kepada satu daerah, tapi kepada semua daerah kesetaraan akses ini harus ada, Ganti-Ganti, dari Sabang sampai Merauke. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu memiliki kesempatan yang sama untuk dilestarikan lah dan dikembangkan budaya daerahnya, apapun itu ya, budaya daerah, keseniannya, bahasanya, tari-tariannya, kebiasaannya, pokoknya sama, Ganti-Ganti ya. Jadi kesetaraan akses semuanya dari Sabang sampai Merauke mendapatkan haknya yang sama gitu, mendapatkan kesetaraan. Jadi kembali lagi nih ke sila kelima, Ganti-Ganti ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian juga harus menghindari yang namanya diskriminasi gitu ya, karena mengedukasi masyarakat agar tidak memandang budaya tertentu lebih tinggi dibandingkan dengan budaya lain gitu ya. Jadi tentu saja ini maksudnya menjaga ruang sosial agar tetap aman dan toleran, Ganti-Ganti ya. Iya, jadi jangan sampai kita itu mendiskriminasi budaya tertentu gitu ya, karena kan namanya Indonesia, Ganti-Ganti, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia mempunyai banyak sekali keistimewaan ya, adatnya banyak, kemudian bahasa daerahnya juga banyak, tariannya, baju daerahnya, kebiasaan, semuanya, Ganti-Ganti ya. Dan yang pasti memberdayakan kearifan lokal lah, seperti itu ya. Jadi mengintegrasikan nilai dan hukum adat ke dalam sistem pembangunan daerah agar masyarakat multikultural itu tetap dapat berpartisipasi dalam keadilan ekonomi dan sosial. Ya, karena kan di suatu daerah itu tidak hanya orang-orang asli daerah tersebut, tapi juga ada orang-orang atau masyarakat dari daerah lain, Ganti-Ganti ya. Makanya kita harus toleransi dan menghindari diskriminasi agar orang-orang atau masyarakat yang beda daerahnya di daerah tersebut itu bisa tetap menjalani kehidupannya dengan baik, saling harga menghargai, toleransi, saling gotong royong, Ganti-Ganti ya. Jadi ya paling tidak kembali lagi kita memegang yang namanya mengetahui Pancasila sila kelima, Ganti-Ganti ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Makan apa?
1: Di sana?
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
3: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI dengan esensi buku Generasi Z, memahami karakter generasi baru yang akan mengubah dunia kerja, karya David Stillman dan Jonah Stillman, diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat. Buku Generasi Z membahas tentang suatu generasi baru yang mulai menyerbu dunia kerja. Terlebih akan memperkenalkan sosok Generasi Z dengan sifat-sifat mereka di lingkungan kerja. Ditulis oleh seorang ayah, David Stillman, dan anaknya yang berusia 17 tahun, Jonah Stillman. David Stillman adalah sosok yang mewakili Generasi X, sementara Jonah Stillman mewakili Generasi Z. Mereka menulis bersama dan menyebarkan hasil riset mereka berdua kepada dunia tentang keberadaan Gen Z. Uniknya, selalu ada pertanyaan yang dilemparkan Jonah Stillman yang juga Gen Z kepada ayahnya terkait karakter Gen Z ini. Hanya saja, Stillman menggunakan kondisi dan lingkungan di Amerika sebagai dasar pijakan risetnya. Sehingga ada sebagian aspek dari buku ini belum sesuai dengan kondisi kita di Indonesia. Sebut sajalah tentang tingkat pendidikan dan pemahaman penggunaan teknologi masyarakat kita. Jika dibandingkan dengan Amerika, tentu masih sangat jauh berbeda. Meskipun demikian, tetap saja buku yang ditulis berdasarkan pengalaman langsung penulisnya akan memiliki nilai yang lebih baik sebagai sebuah rujukan. Memahami bagaimana generasi Z berpikir dan bertindak akan menghantarkan banyak pihak melakukan perubahan dan penyesuaian. Disrupsi adalah sebuah variabel dalam bisnis. Milenial dan Gen Z adalah dua generasi yang perlu kita pahami karakternya satu sama lain. Dengan saling memahami, kedua generasi ini bisa bersinergi secara maksimal di kehidupan. Tak perlu muncul konflik di dunia kerja, tak perlu saling menyalahkan karakter masing-masing di dunia pendidikan dan sosial. Bagi para orang tua, memahami karakter generasi ini akan memudahkan pola pengasuhan mereka. Buku ini menarik dan sangat direkomendasikan untuk siapapun yang ingin memahami karakter demografi sebuah generasi. Tentu saja, kita perlu mengambil jarak dan tidak bisa menelan mentah-mentah pengkategorian itu dalam konteks Indonesia, karena pengkategorian itu merupakan respon terhadap kondisi sosial, politik, ekonomi, khususnya yang terjadi di Amerika. Jika kita bisa memahami faktor-faktor yang memicu dinamika perubahan sifat dan sikap sebuah generasi, kita bisa lebih mudah memahami fenomena yang terjadi di tempat lain. Demikian esensi buku Generasi Z yang ditulis oleh David Stillman dan Jonah Stillman diterbitkan pada tahun 2019 cetakan keempat dari RRI untuk Indonesia.

0: Iya, ganti-ganti masih di sedetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan kebersamaan kita di Perumpatan Radio Jambi di Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Tema kita adalah mengenai keadilan dalam keberagaman budaya Indonesia. Ganti-ganti ya. Dan semoga saja keberagaman di Indonesia ini selalu terjaga, ganti-ganti ya, sesuai dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi tidak membeda-bedakan suku, agama, adat istiadat, bahasa, dan semuanya, ganti-ganti ya. Iya, dan yang pasti Indonesia ganti-ganti memiliki beberapa macam keberagaman utama di Indonesia, ganti-ganti ya. Yang pasti Indonesia punya banyak suku bangsa. Iya, karena dalam hal ini pengelompokan golongan masyarakat itu berdasarkan dari garis keturunan, kemudian dari budaya dan juga identitasnya. Dan Indonesia sendiri ganti-ganti itu memiliki 1.340 suku bangsa. Di Indonesia ya, mulai dari suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Bugis, Asmat, Dayak, dan sebagainya ya. Jadi kalau kita kepingin tahu apa saja sih suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini, banyak ya. Kita bisa googling, cari informasi yang benar, ganti-ganti ya, sehingga kita tahu nih bahwa Indonesia ini memang banyak sekali suku bangsanya, sampai yang sekecil-kecilnya itu ya. Dan mungkin kita hanya taunya suku Batak, misalnya suku Minang, Jawa, Bugis, Asmat, dan lain-lain seperti itu. Tapi ternyata Indonesia ini banyak suku bangsanya. Nah, kemudian agama juga ganti-ganti Indonesia ini. Dan kayaknya hanya di Indonesia ada yang mempunyai banyak keberagaman keyakinan ya. Dan juga cara peribadatannya ya. Dan di Indonesia sendiri itu ada 6 agama resmi yang diakui, ganti-ganti ya, yang diakui oleh negara, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, ganti-ganti ya. Jadi ya, Indonesia ini punya beragam agama dan juga keyakinan. Ya, sementara bahasa, ganti-ganti kita tahu Indonesia ini banyak sekali bahasa daerahnya ya, yang digunakan sebagai alat komunikasi antar warga lokal. Dan kalaupun bertemu dengan warga lokal lainnya ya, yang digunakan adalah bahasa Indonesia, ganti-ganti ya. Bahasa yang memang bisa dipakai kita kalau bertemu dengan orang dari daerah lain seperti itu ya. Karena Indonesia ini memiliki ratusan hingga bahkan ribuan bahasa daerah, ganti-ganti ya. Kita tahu bahasa Minang, bahasa Jawa, bahasa Sunda, kemudian Batak, Bugis, bahasa Sulawesi, ganti-ganti ya. Kemudian bahasanya Banjar, seperti itu. Pokoknya banyak, ganti-ganti ya. Jadi perbedaan bahasa daerah yang digunakan sebagai alat komunikasi antar warga lokal ya. Misalnya saja kalau di Sumatera itu kita paham lah bahasa Sumatera seperti itu. Mungkin yang agak-agak susah dalam pengucapannya mungkin seperti bahasa daerah dari Aceh misalnya ya, Sumatera Utara mungkin ya. Tapi kalau misalnya kayak Riau, Jambi, Palembang, Bandar Lampung ya, Sungai Liat itu hampir-hampir sama, ganti-ganti ya. Bengkulu itu hampir sama seperti itu. Tapi tetap kalaupun udah ketemu ya pasti menggunakan bahasa Indonesia. Tapi selanjutnya terkadang karena sudah akrab nih, ganti-ganti menggunakan bahasa daerah masing-masing ya. Tapi kita paham, ganti-ganti ya. Jadi walaupun berbeda dalam pengucapan, dalam mungkin kita kurang pandai dalam penyebutan, tapi tetap kita bisa bersatu walaupun bahasanya berbeda-beda, ganti-ganti ya. Ya, dan kalau soal sosial budaya, ganti-ganti Indonesia tahu memang kekayaannya banyak ya. Tradisinya, rumah adatnya, ganti-ganti ya, pakaiannya, pernak-perniknya, tarian tradisionalnya, alat makannya, alat musiknya, senjata tradisionalnya, sampai ke makanan dan kulinernya juga banyak, ganti-ganti beragam ya. Dan bahkan kita contohkan seperti tari-tarian itu, Indonesia mempunyai banyak tarian yang terkenal. Misalnya saja tarian Saman yang memang punya kelebihan dalam skill gerakan, ganti-ganti yang cepat sekali gitu ya. Kemudian juga ada kayak kalau rumah adat, mungkin kayak rumah adat di Sumatera Barat ya. Kemudian juga kalau alat musik seperti gamelan di Jawa ataupun Bali, ganti-ganti ya. Jadi banyak sekali, Indonesia ini memang kaya sekali semuanya, ganti-ganti. Dan paling tidak kita tetap merasa aman dan nyaman nih, karena ada keadilan walaupun kita berbeda dalam hal suku, bahasa, agama, identitas, adat istiadat, ganti-ganti pakaian adat dan semuanya, tapi kita tetap bisa bersatu seperti itu.
1: Vin, ngaku deh, tiap Piala Dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan, ya nggak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar Piala Dunia. Misalnya, Piala Dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara, di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya, jadi kalau misalnya doi kamu bilang dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya, iya juga sih, Nah. Tapi Piala Dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: ...99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: ...99.2 Pro 4 RRI Jambi.
3: Jambi Berdenda.

0: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Jambi Bedendang.

0: Ya, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti ya. Untuk edisi hari ini Jumat di 17 Juli 2026. Ganti-ganti ya. Dan kita seperti biasa balik lagi di Jambi Bedendang. Dan sama sih, ganti-ganti tema kita di pagi hari ini. Kalau tadi adalah keadilan dalam keberagaman budaya Indonesia. Nah, ada keterkaitannya ganti-ganti. Jadi saya mau kasih tema mengenai makna dan pesan dalam lagu daerah Jambi gitu ya. Nah, kalau ganti-ganti mendengarkan lagu daerah Jambi nih, misalnya lagu Batik Jambi. Nah, makna dari lagu itu apa? Ganti-ganti ya. Silakan di 0811-6707-9920. Tapi bukan hanya batik, lagu Batik Jambi, ganti-ganti kan. Ganti-ganti kan suka request lagu ini, lagu itu, lagu ini, khusus lagu daerah Jambi ya. Nah, ganti-ganti makna dan pesan dalam lagu tersebut apa? Ganti-ganti ya. Jadi misalnya nih, sekali lagi nih, misalnya lagunya, aku mau lagunya Batik Jambi Mbak gitu ya. Nah, kalau menurut ganti-ganti lagu Batik Jambi itu maknanya apa, ganti-ganti ya. Ataupun juga pesan dari dalam lagu Batik Jambi itu apa, ganti-ganti ya. Ya silakan ya, jadi untuk ganti-ganti misalnya pesan lagu kalau Bujang Telaja itu bukan lagu Jambi ya, tapi lagu Melayu ya. Misalnya aku mau lagu Negeri Jambi Mbak. Nah, lagu Negeri Jambi itu makna dan pesannya apa tuh yang tersirat dalam syair lagu tersebut. Kalau bisa ganti-ganti silakan di 08 0811 6707, ganti-ganti ya 9920 ya. Ya, jadi kalau kita mau merequest lagu daerah itu, kita harus tahu juga nih ganti-ganti ya, judulnya apa, terus makna dan pesan yang tersimpan, yang tersurat, yang tersirat di dalam lagu tersebut ya. Ya, karena masing-masing orang menciptakan lagu daerah itu kan punya makna dan pesan ganti-ganti ya. Jadi tidak hanya sekedar menulis syair lagu, menciptakan sebuah lagu, tapi sebelum mereka membuat syair tersebut atau lagu tersebut pasti punya makna dan pesan yang akan disampaikan ganti-ganti ya. Ya, jadi kalau ganti-ganti mengerti atau paham, mungkin bisa di 08 11 6707 9920 nih, ceritakan nih, misalnya mau request lagu itu, dalam lagu tersebut apa makna dan pesannya, ganti-ganti ya. Oke, kita coba nih. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Oke, siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, siapa nih?
1: Ayo, dengan siapa?
0: Tahu, siapa nih?
1: Ini Mak Iza dari Mojong Darat.
0: Mak Iza. Oke, Mak Iza hari ini mau pesan lagu apa nih?
1: Lagu Batang Hari aja.
0: Batang Hari, aduh aja. Lagu Batang Hari, makna dari lagu Batang Hari itu apa Mak Iza?
1: Ya, kita mengenal bahasa bahwa Provinsi Jambi kan punya sungai terpanjang, Sungai Kebanyugaan Jambi.
0: Sungai terpanjang di mana nih?
1: Di Sumatera.
0: Hah?
1: Sumatera.
0: Oke, Sumatera. Terus apa lagi nih yang disampaikan dalam lagu tersebut?
1: Mengenai transportasinya, mengenai daerahnya yang indah, lagu-lagu itu kan bisa berbalas pantun.
0: Berapa?
1: Berbalas pantun.
0: Berbalas pantun. Jadi itu, jadi maknanya lagu Batang Hari itu menceritakan tentang sebuah sungai yang membentang di sepanjang Sumatera. Kemudian menceritakan juga bagaimana kondisi di kiri kanan dari sungai Batang Hari tersebut. Oke, bagus itu, yang seperti itu ya. Oke, Mak Ija, jadi lagunya nih Batang Hari ya?
1: Iya.
0: Oke, oke lah.
1: Salam, Mbak.
0: Oke, salamnya dikit, Mbak ya.
1: Iya. Buat-buat orang yang lagi monitor-monitor lagu acara Jambi Bedendang ini, selamat bekerja.
0: Oke, Mbak Ija lagi apa nih sekarang nih?
1: Lagi apa tuh namanya?
0: Apa tuh?
1: Kerja-kerja.
0: Oh, lagi di sawah atau lagi di mana nih?
1: Tidak, lagi bekerja, lagi tukang buruh nih.
0: Oh, lagi di mana?
1: Di Mudung lah.
0: Oh, di Mudung, di pabrik gitu.
1: Tongkat kelapa itu, Mbak.
0: Apa?
1: Tongkat kelapa.
0: Oke lah, iyalah. Oke lah ya, selamat aktivitas ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah satunya seperti itu, ganti-ganti. Jadi Mbak Ija itu dia pingin lagunya Batang Hari. Nah, manfaat makna dan pesan dalam sebuah lagu itu apa, ganti-ganti ya. Ya di 0811-6707-9920 ganti-ganti di Jambi Berendang di pagi hari ini. Ganti-ganti ya, kita coba lagi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Sili.
0: Pagi.
2: Selamat pagi.
0: Kabar baik, dengan siapa ini?
2: Wah Udin.
0: Wah Udin?
2: Selalu sehat.
0: Oke, lagi apa nih Wah Udin?
2: Baru istirahat.
0: Lagi istirahat, oke. Mau lagu apa ini?
2: Suap Tergantung.
0: Suap Tergantung, makna dan pesan dari lagu Suap Tergantung apa tuh?
2: Itu kan dulu waktu zaman dulu Wah Udin kan
0: Bekaret. Bekaret?
2: Ya, motong karet.
0: Oh, motong karet. Nah,
2: kan kalau motong karet itu kan kalau hari hujan kan habis motong.
0: Terus?
2: Nah, dulu kan dulu karet kan ada bosnya. Nah, ada bos yang motong karet kan.
0: Nah, terus?
2: Jadi kalau masalah makanan kan dari dia kita ngepon-ngepon. Nah, itulah maknanya di situ, kalau misalnya hari hujan kan enggak bisa motong. Jadi kita ngepon-ngepon di situ kalau makanan di situ kan. Nanti kalau musim panas kan bisa motong. Nah, itulah jadi dapat musim panas itu penggita langsung dipotong gitu.
0: Oke, ya, sebenarnya bukan itu sih maksudnya Bang Udin. Judul lagunya itu kan Suap Tergantung.
2: Judul lagu kan maksudnya Suap Tergantung gini kan, kita kan kalau musim hujan kan kita kan kerjanya kan takkan kalau misalnya hari panas kan gitu bayar utang ya dah.
0: Bukan itu sih maksudnya.
2: Kan, makanya kan dia direm-rem gitu.
0: Oh iyalah itu menurut kitanya, kan? Menurut Wak Udin, tapi kalau sebenarnya itu Wak Udin Suap Tergantung itu lagunya tuh dia lagi makan itu apa yang dimakannya itu habis, misalnya lauknya habis tapi nasinya masih banyak gitu Wak Udin. Bukan berarti
2: itu dulu zaman dahulu kan.
0: Zaman dahulu. Nah,
2: jadi ingat sejarah dahulu kan.
0: Oke, ya adalah jadi maunya Suap Tergantung nih ya.
2: Ya itu aja.
0: Oke, iya.
2: Salamnya betul aja Cili ya.
0: Oke, yuk.
2: Ya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti. Jadi kalau misalnya kita menyimak lagu yang kita minta atau yang kita request, itu kita paham kok lagunya gitu ya. Jadi Suap Tergantung itu kan dia lagi makan enak-enak terus habis gitu, lauknya habis gitu, sementara nasinya mungkin masih ada, yang lain lagi masih ada, tapi karena lauk favoritnya itu habis, nah itu jadi suapnya tergantung, mau melanjutkan mau makan lagi tapi sudah habis, ganti-ganti ya, jadi itu maknanya ya. Jessica penelpon lagi, ganti-ganti di 0811-6707-9920 ganti-ganti di Jambi Bedendang, maknanya, makna dan pesan dalam lagu daerah Jambi. Kita coba nih, Bang Ijal seperti apa lagunya. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Cili.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ijal.
3: Apa kabar sih?
0: Kabar baik, Bang Ijal, sehat walafiat.
3: Alhamdulillah.
0: Masih di toko ya?
3: Masih sih.
0: Masih di toko. Bang Ijal mau lagu apa pagi ini?
3: Lagunya ini sesuai dengan keadaan yang dialami sekarang inilah nih sih. Duit sih.
0: Oh duit. Nah maknanya, makna lagu duit itu
3: maknanya
0: apa nih?
3: Maknanya sesuaikan dengan apa lagu, makna dari lagu itu kan susahnya mencari duit sih. Sesuai dengan keadaan sekarang nih sih.
0: Oh begitu.
3: Memang situasinya nampaknya lagi sulit. Apalagi di dalam lagu itu kan orang sudah punya kebun sawit. Masih kayak gini lah sih.
0: Oh jadi Bang Ijal mau kebun sawit juga ya?
3: Itu sama maknanya
0: sih. Iya.
3: Memang keadaan terus terang sih dia juga memang lagi sulit kak. Sesuai lah dengan apa yang di dalam lagu itu sih.
0: Sesuai memang ya kalau keadaan sekarang ya Bang Ijal ya.
3: Iya betul sih.
0: Jadi Bang Ijal tuh kalau besok lagu-lagunya duit lagi lah, duit lagi. Iya. Makasih Bang Ijal.
3: Jadi lagunya duit sih buat Elis. Mudah-mudahan banyak duit terus.
0: Amin ya Allah. Amin. Iyalah. Bang Ijal juga banyak duitnya.
3: Amin. Ya mudah-mudahan situasi di pasaran seluruh ini kayaknya mudah-mudahan cepat pulih lagi.
0: Oh iya, keharapan kita semuanya harus balik bagus lagi.
3: Mudah-mudahan perekonomian dan seluruh ini menggeliat lagi seperti biasanya.
0: Iya, mungkin sekarang nih lagi tidur sebentar lah, mati suri lah gitu.
3: Memang kerasonan sih akhir-akhir ini sih. Bukan saya sendiri, semua pedagang lah nampaknya.
0: Iya betul.
3: Buat semua sih.
0: Yo Bang Ijam.
3: Buat Mak Ija, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jambi Bedendang.

salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur yang paling terkenal adalah Danau Kelimutu. Danau Kelimutu terkenal karena menjadi gambar pada mata uang pecahan Rp5.000. Hingga kini, Danau Kelimutu pun masih populer karena keajaiban yang dimilikinya bisa berubah warna. Sahabat kreatif, sebelum mengunjungi Danau Kelimutu, ketahuilah dulu sejumlah fakta tentang Danau Kelimutu. 1. Nama tiga danau. Danau Kelimutu memiliki tiga danau yang bernama Tiwi Atambupu, Tiwu Nuwamuri Koofai, dan Tiwu Atapolo. 2. Danau Kelimutu berubah warna. Sejak tahun 1915 hingga 2011, Danau Kelimutu tercatat telah berubah warna sebanyak 44 kali. Danau yang paling berubah warna adalah Tiwu Atapolo. 3. Penyebab perubahan warna. Perubahan warna Danau Kelimutu diduga karena perubahan gas gunung api. Selain itu, diperkirakan juga karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Sementara warna hijau disebabkan biota alam yang berada di dalam danau. 4. Terakhir meletus. Danau Kelimutu terakhir kali meletus pada tahun 1968. Sementara perubahan warna pertama kali setelah terjadi letusan adalah pada tahun 1886.

0: duit.
1: Jambi Bedendang.
2: Iya, ganti-ganti masih saya terima telepon untuk dua orang penelpon ya, di kebersamaan kita di Jambi Bedendang. Ganti-ganti temanya pasti sudah tahu ya, makna dan pesan dari sebuah lagu daerah Jambi. Ganti-ganti ya, karena kan tidak instan kalau kita ingin menciptakan sebuah lagu, pasti melalui proses penelitian, mengkaji seperti itu. Jadi lagu pun tidak hanya sekedar jadi, ganti-ganti ya, tapi memang sudah dipikirkan nadanya seperti apa, liriknya kaget seperti apa, kantinya, terus juga yang nyanyi siapa, ganti-ganti ya. Dan ini sudah memang sangat-sangat dipikirkan, karena kan yang mendengarkan lagu itu kan banyak orang, dan orang pun harus paham dari arti dan makna ataupun pesan dari sebuah lagu. Iya, karena pesan ya. Jadi ada pesan dalam sebuah lagu, bukan sekedar menciptakan lagu asal jadi dengan musik yang geradak geruduk seperti itu ya, yang pemikirannya yang penting mereka senang gitu ya, tapi tidak ada makna sekali, maknanya sama sekali. Sayang, ganti-ganti ya. Kita lebih suka dengan lagu-lagu daerah Jambi yang dulu-dulu mungkin, ganti-ganti ya, memang syarat makna dari pesan sebuah lagu itu memang kenal ganti-ganti kata orang ya, memang sangat terasa gitu ya. Dan banyak lagu, misalnya lagu tentang dengan judul Nelayan mungkin, yang memang menceritakan bagaimana kehidupan keseharian nelayan seperti itu, yang harus pergi pagi-pagi sekali untuk mencari ikan di laut, kemudian begitu sore, begitu air sudah mulai pasang lagi, sudah harus balik lagi ke darat, ganti-ganti ya, seperti itu. Kemudian juga sebuah lagu dari Usaini Salam Pesi juga, ganti-ganti, mengenai budaya kita, itu menceritakan bagaimana budaya Jambi itu, ganti-ganti, sehingga bisa terus dijaga kebudayaannya, ganti-ganti ya. Jadi tidak hanya mencipta lagu asal jadi ya. Nah, kalau sekarang kan banyak nih lagu-lagu Jambi yang asal jadi, yang penting musiknya, ganti-ganti, disukai orang, bukan lirik dari lagunya, ganti-ganti ya. Ya, dalam lagu Petuah Lamu juga, ganti-ganti, menceritakan bagaimana petuah-petuah lamu itu sampai sekarang tuh memang harus kita ikuti, karena memang sangat bermanfaat, ganti-ganti, untuk kehidupan masyarakat ya. Jadi sampai sekarang kan lagu Petuah Jambi memang masih sangat dikenal, masih sangat disukai. Padahal kan kalau dibilang apa sih Petuah Lamu gitu. Nah, kalau kita paham dengan Petuah Lamu, tentunya kita akan mengikuti, walaupun kehidupan sudah masuk, kata orang sudah masuk ke zaman digital seperti sekarang ini, tapi tidak melupakan Petuah Lamu, ganti-ganti, yang memang menjadi pegangan hidup ya, terutama masyarakat Jambi nih dan masyarakat Indonesia lainnya yang memang punya petuahnya masing-masing. Ya, ganti-ganti, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita tuntaskan Jambi Bedendang. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan lagi, ganti-ganti ya, dengan tema yang mungkin ganti-ganti bisa mengikuti temanya ya. Karena kan kita nih siarannya itu harus pakai tema, ganti-ganti ya. Jadi harus selalu ada tema yang diberikan gitu ya, sebagai edukasi juga buat kita semuanya nih, ganti-ganti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, ganti-ganti, masih di Jambi Bedendang dan masih di Perumpat RRI Jambi.
1: Jambi Bedendang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua Pro 4 RRI Jambi.

0: HP baru ya, Sam?
1: Ini? Iya, Mon. Lumayan tukar tambah. HP lama ku jual mumpung punya duit.
0: Kamu baru gajian?
1: Bukanlah. Duit bansos, kan baru cair.
0: Waduh, duit bansos? Kok dibeliin HP?
1: Ya boleh lah. Kan aku butuhnya HP baru. HP lama ku lemot.
2: Belanjakan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup, bukan gaya hidup.
3: Jambi Siang Iko.

Ya, selamat siang Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya siang hari ini kembali lagi bersama saya Vina akan menemani Kanti-Kanti hingga formasi pukul 8 malam lamun iya. Nanti bosan dengernya. Sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat. Tentunya Kanti-Kanti dengan sederetan informasi, salah satunya hadir di ruang dengar Kanti-Kanti, kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau Kanwil DJPB Provinsi Jambi ini terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pelaku usaha UMKM agar mampu naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital dan penguatan identitas produk. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan bimbingan teknis digitalisasi usaha dan juga branding produk bagi UMKM yang diikuti sekitar 30 UMKM binaan Kanwil DJPB Provinsi Jambi. Tentunya Kanti-Kanti, Kepala Kanwil DJPB Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata ini mengatakan bahwa sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Menariknya, sebagian besar pelaku UMKM saat ini didominasi oleh perempuan yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi keluarga maupun daerah. Ditambahkannya, UMKM ini banyak menghadapi tantangan terutama dari kualitas produk yang perlu terus ditingkatkan, tantangan digitalisasi UMKM serta pengelolaan keuangan yang masih sederhana. Nah, tentunya Kanti-Kanti, digitalisasi ini dapat membantu pelaku UMKM memasarkan produknya lebih luas melalui berbagai platform digital dan juga marketplace Kanti-Kanti. Dan juga selain digitalisasi, Kanwil Tunas Agung Jiwa Brata ini menilai penguatan branding juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM. Dan tentunya dalam kesempatan tersebut, Tunas Agung mengapresiasi semangat para UMKM binaan yang dinilai terus menghadirkan inovasi produk dan juga beragam produk makanan dan kerajinan yang dipamerkan dalam kegiatan BIMTEK tersebut, menunjukkan kreativitas pelaku UMKM ini semakin berkembang. Itulah informasi kita di siang hari ini. Kanti-Kanti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Tradisi perang topat berasal dari masyarakat Bungo Jambi, Indonesia. Tradisi ini diyakini memiliki makna simbolis dan religius. Tradisi perang topat dilakukan dengan cara melemparkan ketupat ke arah lawan. Ketupat yang digunakan biasanya dibuat dari daun kelapa atau daun pandan. Makna dari tradisi perang topat yaitu sebagai simbol perlawanan terhadap kejahatan dan keburukan. Tradisi ini juga dapat diartikan sebagai simbol pembersihan jiwa dan hati, juga dapat mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tujuan dari tradisi perang topat adalah untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas antar masyarakat. Tradisi ini juga dapat mengembangkan nilai-nilai budaya dan religius, serta menjadi hiburan bagi masyarakat. Dengan demikian, tradisi perang topat memiliki makna yang dalam dan dapat mempererat kebersamaan antar masyarakat.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

RRI dengan esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Lewat 25 tulisan yang dibaginya dalam 5 babak, Fandi ingin pembacanya mengetahui awal mula perkembangan teater, film, tokoh pelopor kebudayaan, budaya, serta tradisi lokal. Misinya jelas, Fandi ingin tiap orang yang membaca buku ini mendapatkan hasanah sejarah, seni, dan budaya yang telah populer sedari dulu di Indonesia dan menjaganya. Setelah membaca buku setebal 246 halaman ini, pembaca dapat menentukan secara acak kesenian dan budaya yang menarik, di antaranya gotong domba, tari cekeruhan, kebaya, dan ondel-ondel Betawi. Demikian esensi buku hiburan masa lalu dan tradisi lokal karya Fandi Hutari, terbit pertama kali bulan April tahun 2011. Dari RRI untuk Indonesia.

Kali ini kata-kata rendahnya kesadaran remaja masih menjadi tantangan terbesar dalam upaya pencegahan stunting di Provinsi Jambi. Kondisi ini menjadi perhatian Duta Genre 2025 Ayu Zafina yang aktif memberikan edukasi dan sosialisasi kepada pelajar serta remaja berbagai di daerah Jambi. Menurut Ayu, masih banyak remaja yang menganggap edukasi mengenai stunting ini belum relevan bagi mereka karena belum menikah ataupun memiliki anak. Padahal remaja merupakan kelompok yang paling penting untuk dipersiapkan sebagai contoh orang tua yang sehat dan juga berkualitas di masa depan. Tentunya Kanti-Kanti untuk meningkatkan pemahaman tersebut, berbagai pendekatan dilakukan dengan metode yang lebih interaktif dan juga sesuai dengan karakter generasi muda. Edukasi dikemas melalui sharing session, permainan edukasi, serta diskusi kelompok hingga pembuatan konten media sosial agar informasi ini lebih menarik, mudah dipahami, dan juga dapat menjangkau lebih banyak remaja. Tentunya Kanti-Kanti melalui edukasi yang berkelanjutan dan penyampaian informasi yang benar, Ayu tentunya berharap kesadaran remaja terhadap pentingnya pencegahan stunting ini dapat terus meningkat dan juga dengan demikian generasi muda ini dapat mempersiapkan diri sejak dini untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan juga melahirkan generasi yang berkualitas di masa mendatang. Itulah informasi di siang hari ini, Kanti-Kanti, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir, fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang, rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
2: Pro 4 RRI, Suara Budaya Jambi.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya, Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui, mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Pemirsa Kantikan dimanapun Kantikan berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Belanja APBN di Jambi capai 10 triliun rupiah dan penyerapan dinilai sesuai target. Realisasi belanja anggaran pendapatan daerah dan belanja negara atau APBN di Provinsi Jambi hingga 10 Juli 2026 mencapai sekitar 10 triliun rupiah atau 54% dari total pagu sebesar 18 triliun rupiah. Capaian tersebut dinilai masih berada pada jalur yang tepat sesuai target penyerapan anggaran pada pertengahan tahun. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi, Tunas Agung Jiwabrata mengatakan, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai sekitar 4 triliun atau 53,6% dari pagu 7,4 triliun. Sementara itu, realisasi transfer ke daerah atau TKD telah mencapai sekitar 6 triliun atau 54% dari pagu sebesar 11,1 triliun. Menurut Kakanwil Tunas Agung Jiwabrata, konsistensi penyerapan anggaran ini menjadi faktor penting agar belanja negara dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mengawal penyaluran APBN, Kanwil DJPB Provinsi Jambi juga mendapat tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas nasional. Kati-kati adalah kabar hari Iko, belanja APBN di Jambi capai 10 triliun rupiah dan penyerapan dinilai sesuai target. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama. Yoga takut tahu, takut sama ibu guru. Yoga takut gempa. Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
1: Daeng Sutigna.
0: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ketika kembali lagi dengan informasi menarik, kali ini ada tari tepak sirih merupakan salah satu kesenian tradisional yang menjadi identitas budaya Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Tarian ini diciptakan sebagai tari penyambutan tamu kehormatan dengan mengangkat nilai-nilai budaya Melayu daratan yang menjadi ciri khas negeri Seribu Suluk. Berbeda dengan tari persembahan yang telah lama dikenal di Provinsi Riau, kali ini tari tepak sirih hadir sebagai simbol jati diri masyarakat Rokan Hulu melalui gerak musik, kostum, dan juga filosofi yang mencerminkan adat istiadat setempat. Tentunya kanti-kanti, kali ini dikutip dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hulu, nama tepak sirih ini diambil dari wadah tempat penyimpanan daun sirih beserta perlengkapannya yang dalam tradisi Melayu ini menjadi lambang penghormatan kepada tamu. Tentunya ketikanti keunikan dari tari tepak sirih ini terlihat pada ragam gerakannya yang mengadaptasi bunga-bunga silat tiga bulan, salah satu warisan budaya khas Rokan Hulu, gerakan seperti tupai bugoluik dan juga buroboh bopulun dan juga ada olang bubega. Ini dipadukan dengan gerak tari Melayu yang lembut dan juga anggun. Tarian ini umumnya dibawakan oleh 5 hingga 7 penari perempuan mengenakan busana Melayu dengan tengkuluk sebagai penutup kepala dan juga diiringi alat musik tradisional seperti bebano, gong, gambang, biola dan juga vokal Melayu yang memperkuat nuansa adat. Ganti-gantinya seiring perkembangan zaman, tari tepak sirih ini tidak hanya ditampilkan dalam penyambutan tamu resmi pemerintah, tapi juga menjadi bagian dari berbagai festival budaya, peringatan hari besar, serta promosi pariwisata daerah. Dan juga pelestarian tari tepak sirih ini menjadi wujud komitmen masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjaga warisan budaya Melayu, Rokan Hulu. Dan tentunya ganti-ganti dengan terus mewariskan kepada generasi penerus, tarian ini diharapkan tetap menjadi kebanggaan Kabupaten Rokan Hulu dan juga memperkaya hasanah budaya provinsi Riau. Itulah informasi di siang hari ini. Ganti-ganti, sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah Anda Tari Rangguk? Tari Rangguk adalah tarian tradisional yang sudah sejak dulu dikenal oleh masyarakat Kerinci. Menurut salah satu ulama yang ada di Dusun Cupak, Kabupaten Kerinci, Tari Rangguk ini sudah ada sejak abad ke-19. Menurut cerita, ada seorang ulama yang pergi menunaikan ibadah haji sambil belajar ilmu agama, juga belajar seni tradisional rebana sambil menganggukkan kepala. Dan setelah kembali, ulama tersebut mulai berdakwah, dan untuk menarik perhatian dalam dakwahnya, ulama tersebut membunyikan rebananya sambil mengangguk-anggukkan kepala, sambil melantunkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam tarian rangguk ini, terkandung nilai estetik atau keindahan, dan juga nilai spiritual yang bersumber ajaran Islam. Kini, dalam perkembangannya, dalam membawakan tari rangguk disesuaikan dengan kondisi serta tempat tari tersebut. Misalnya, tari rangguk untuk hiburan, di mana para penarinya duduk melingkar sambil menabuhkan rebana dan juga menganggukkan kepala. Berbeda kalau menari rangguk pada saat menyambut tamu, di mana para penari harus berdiri dan berbaris, serta menabuh rebana. Dan sebagai simbol selamat datang, kepala para penari mengangguk-angguk kepada para tamu yang datang.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Selamat siang Kanti-Kanti, dimanapun Kanti-Kanti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko dikunjungi Wapres RSUD Raden Matahir sampaikan kebutuhan strategis pelayanan. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke RSUD Raden Matahir Jambi pada Kamis kemarin 16 Juli 2026 untuk meninjau secara langsung pelayanan kesehatan rumah sakit rujukan milik pemerintah Provinsi Jambi tersebut. Dalam kunjungannya itu, manajemen rumah sakit menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis guna memperkuat layanan kesehatan, mulai dari pemenuhan tenaga dokter spesialis hingga percepatan pengadaan alat kesehatan. PLT Direktur RSUD Raden Matahir Jambi Iwan Hendrawan mengatakan bahwa kunjungan Wakil Presiden ini menjadi momentum penting untuk menyampaikan berbagai kebutuhan rumah sakit dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain kebutuhan sumber daya manusia, pihak rumah sakit juga mengusulkan percepatan pengadaan alat magnetic resonance imaging atau MRI yang saat ini telah beroperasi sejak tahun 2014. Menurutnya, usulan tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat pelayanan layanan KJSU atau kanker jantung, stroke dan juga urenefrologi sebagai layanan prioritas rumah sakit rujukan di provinsi. Dalam kesempatan itu, pihak RSUD Raden Matahir juga menyerahkan proposal tertulis kepada Wakil Presiden yang berisi berbagai kebutuhan pengembangan layanan rumah sakit. Kanti-kanti inilah kabar hari Iko dikunjungi Wapres RSUD Raden Matahir sampaikan kebutuhan strategis pelayanan. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 Pro4 RRI Jambi.
1: Iya, ketika kita lewatkan lagu-lagu religi, karena sebelum itu nanti kita akan mengikuti silang khotbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Jambi.

Belajarlah kamu semua, dan mengajarlah kamu semua, dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis Riwayat Tabrani.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسر سيدنا وأكرم ومنازلنا إنك إلى سبيل ربي قال الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا فيا أيها الذين آمنوا marilah kita bersama-sama puan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang didasari dengan yaitu menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi larangan segala. Kemudian salawat dan salam selalu disampaikan pada kita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعبد مسجد الله محمد في الدار واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta yang mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapa pun kepada Allah. Akan maka mereka orang-orang yang Untuk siapa hidup ini selamanya? Seorang yang mengaku sebagai anak yang tentu yang terpengaruh dan seperti keluar. Begitu pun saat yang terkita kepada Allah, katakan itu dan mati itu Allah. Dan seluruh hidup dan salah satu pembuktian sebagai makhluk tidak akan berusaha sebagai rumah atau rumah suatu tempat yang dikhususkan sebagai tempat berjumpa kepada Allah
dia malu menanti saat umat nanti tidak dia malu sekali sementara kegiatan umat Allah kaum muslimin serasa kemudian yang meyakini ada kesalahan di mana hari itu yang berkata ya Allah dengan keinginan itu lalai dari kehidupan yang semata sebaik-baiknya yang lakukan akan terus berkata kita ya menjadikan sholat lain-lain yang disangkan sebagai mana kita mengumum fungsi sholat sampai fungsi-fungsi yang lain seperti pendidikan yang implementasi pada Allah dia akan berusaha sholat tidak hanya itu dia berusaha sebagai tempat yang nyaman untuk pendidikan yang mendorong kehusukan dan terlibat kepada Allah seperti asli kebersihan masjid yang mendorong dan mendorong masyarakat jadi kita simpan punya sebuah kita bisa berlas keluhan dengan satu sekunda sementara kita berlubang dan kita abaikan selanjutnya implementasi naik sholat yang baik akan mendorong kemudian untuk berbagi yang alam serangkan yang sudah saja seperti para pemohon

Ben الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

Hai, perkenalkan, aku telapak tangan. Setiap hari aku bertemu banyak orang. Setiap hari aku melakukan banyak hal. Aku tak mampu menolak semua itu. Tapi, satu hal yang membuat aku sangat bahagia, ketika aku dibersihkan dengan air dan sabun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dalam Kongres Pemuda II di Batavia 28 Oktober 1928, untuk pertama kalinya, lagu Indonesia Raya diperdengarkan ke khalayak. Wage Rudolf Supratman memainkan lagu ciptaannya di depan peserta Kongres dengan gesekan biolanya yang mendayu-dayu. Setelah selesai memainkan Indonesia Raya yang kelak menjadi lagu kebangsaan Indonesia, para hadirin meminta agar lagu tersebut dinyanyikan. Setelah melalui diskusi, akhirnya Indonesia Raya dinyanyikan dengan sedikit perubahan lirik demi keamanan, karena Kongres diawasi oleh aparat kolonial Belanda. Kata Merdeka dalam lirik lagu itu dihilangkan dan diganti dengan kata Mulia. Adapun orang yang pertama kali melantunkan lagu Indonesia Raya dalam Kongres Pemuda II itu adalah Doli Salim, yang tak lain merupakan putri kesayangan Haji Agus Salim.

menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas di Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehen, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayuriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Nah, hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya.
1: Cakep.
2: Pepayanya lebar. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa kita. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat
1: semuanya. Amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya, berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sum-sum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir apa gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke.
2: Karena
1: nanti
2: dari Pontianak, dari Pontianak ke tempatnya Cek Ju, jauh.
1: Oh jauh, oke siap nanti.
2: Di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
2: Oh
1: 2 jam. Wah, assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalau lah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa ke semuanya sudah mengopi?
1: Siap. Udah kebetulan. Siap. Udah tapi dong. Kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Oke, siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul, Muhammad Julkarnain ini, Abang Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti ya, kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat di menit 30, kita setelah jeda lagu, kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 021-350-510 atau di 0812-11-24-928. Dan juga untuk informasi juga nih, untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan, mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar gak cuma 1 doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke? Biar adil semuanya ya. Kita gak mau bagi-bagi, kita gak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
2: Baik, Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Bu Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggungnya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul, ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol, Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Ya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jol, enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jol, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tuh jumlah kita tuh kita 5 orang aja tuh. Nah, udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ya. Ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tuh pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majelis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Nama saya Muhammad Zulkarnain, sedangkan Cek Jol panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jol lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit. Pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Untuk kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo. Jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jol ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jol?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah tidak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jol?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu. Ya, ada acara-acara yang mana perlu ada kita kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Ah, untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidak ikut serta anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah, sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih. Jadi ciut hati dia tuh. Jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang. Jadi dia nomor salah

0: Eh, kata saya ni kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
1: Ah, nyaman didengar ya. Kita itu pancing dulu gitu, Cik Jul ya.
0: Kita pancing. Kata saya dibiasakan, kalau bersembayang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita bantu-bantu dengan
1: bagi-bagi.
0: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bermadah, pulgar ini, dia makin bingung.
1: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
0: Ya.
1: Betul. Gitu, Cik Jo. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online atau secara offline nih?
0: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
1: Ada
0: hal-hal gini. Kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakanlah ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah kita perbaiki, tapi tidak mengubah daripada struktur pelantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, oh seharusnya pakai kata ini mungkin lebih tepat.
1: baik ya, jadi harus banyak bermain kata-kata ya. Banyakkan kosakata gitu ya. Betul, Cik Julia. Baik jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan, tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia ya. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka, niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya, untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
0: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
1: Baik.
0: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
1: Yang berkenaan ya.
0: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
1: Bersyukur. Kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
0: Nanti sebelum kita main tuh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih, yang mana sesuai ambil, silakan nanti siap-siap kawan beli.
1: Cik Jul jual Mbok Pit beli contoh yang gitu ya nak, saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni patut ini yang harus dikedepankan Cik Jul.
0: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
1: Adab dari penyampainya.
0: Ya, betul. Langsung ini cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
1: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
0: Ya, betul.
1: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
0: Betul. Contohnya begini, kalau kita bawakan, kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya itu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kacau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
1: Sedap dengarnya Cik Dalia. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jul supaya terbiasa tuh? Ala bisa karena biasa kayak Cik Jul lah. Jadi kita yang awam ni main lurus, ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
0: Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Nah, langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
1: Harus ada referensi ya, Cik Jul ya.
0: Itu harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
1: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jul, pesan yang harus disampaikan ini?
0: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.

0: supaya nyatu, supaya nyambung.
1: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
0: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul, singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa gaul nih, takut-takut banget, ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh? Posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita ini panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi kondisi eksistensi pantun di kalangan generasi muda ini harus ada pemegangnya begitu. Cuman ngamatinya Cik Jul.
1: Kalau saya tuh begini Mbak Fitri. Kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
0: Memang
1: susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang. Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang nikah ini kan udah semakin ramai.
0: Benar. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya Cik Jul.
1: Jadi kita tarikan 10,000, saya bilang ya kan, kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya, jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh, ada gak macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum duit belum cukup, saya bilang gitu kan. Bila-bila nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan ya kan, kita laksanakan sembang menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubilah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang suka kan muda-muda lah gitu kan.
0: Untuk reward gitulah ya.
1: Ya, yang mana mau kemana pun kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
0: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh Cik Jul? Udah ke berjalan?
1: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
0: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul? Palang pintu juga?
1: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada pasti sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
0: Gitu.
1: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia apa tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
0: Oh, palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tu pakai apa, Cik Jo? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
1: Ya rasa kau dah tidak lidah ni.
0: Jinak-jinak obati tak?
1: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
0: Oh iya ke? Apisnya tu.
1: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit. Jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
0: Oh itu dia silat lidah ya. Tak nak putus-putus tak. Baik.
1: Untuk silat tadi tergantung daripada minat.
0: Oh, tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
1: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
0: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Julia.
2: Orang juga pada tahu ya Kak Fitri ya.
0: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
2: Saya juga udah tadi dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
0: Boleh.
2: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cik Jul dan juga pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar Perompat, jangan kemana-mana nih. Tetap dimari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
3: Emang ini orang aking ngasih tau apa? Uti sayang! Bang Aki ngelamar!
4: Siapa yang ngelamar anakku, ha? Siapa?
3: Ah, ngapain itu? Itu mak gagang.
5: Pak, tapi mau iya, Pak.
3: Mak singa.
4: Siapa? Hah? Siapa bani-bani nama anakku nih?
5: Iya, tapi. Lamar kan?
3: Oh, iya. Hah, iyalah. Mana?

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bangpo. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Yeah. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571. Via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada. Persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan, panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu,
2: Mbak Fit. Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi ya, di mana Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbat RRI Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu di mana
1: alamatnya? Di Maluku.
2: Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak coba-coba berpantun nih, kalau maksudnya. Ya Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun nggak yuk? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa
2: nilai.
3: Apa ini yang menilai apa ini, karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti?
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah. Apa malam terang benderang. Rekte jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu enggak kena atau enggak itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih
2: gile.
4: Coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak Ayu.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi.
2: Iya. Ulangi Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah. Kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit malah jaga berpantun.
2: Baik, cukup Kak Ayu.
3: Saya mau ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Ya, tentang perubahan zaman ini ya Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Ya, baik, cukup.
3: Terima ya, kasih, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Mbak Fit, Bang Jul, terima kasih.
1: Ya, sami-sami.
2: Ya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi?
1: Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih, punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang sampaikan Kak Ayu. Kemudian kok pantun secara lisan kata Kak Ayu lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana dapat roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di share di ini apa pakai tulisan, ya pakai ketiklah jari yang bermain. Cuman kadang-kadang indah kedengar bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan secara kan? Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan hendakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa memantun sekarang tu, asalkan kita kayak kita isi, kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia. Tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak, yang sifatnya ada baiknya, itu boleh kita contoh, kan gitu.
2: Betul.
4: Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus, itu tolong diingat. Nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan, dari AI dengan yang kita yang asli ini nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tu kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tu, ya kan? Contohnya begini, tahun tu ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya tak?
4: Tapi kalau kita bawakan, tahun ini jatuh melayang, di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya, berarti ya, Cacayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soal itu sudah ada telepon yang masuk di 021-350-5510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08121124928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim. Bagaimana sejarah membalas pantun sejak Kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo. Iya. Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Iya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia...
2: suku apa tuh Cik Jol, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak, pantunnya gitu?
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, Melayu kita Mempawah kan tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya ini, ya kan, yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung itu kan mantap tu. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: Benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul tidak dalam kopan tuh Cik Jul, di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini nih, Cina ada. Cina ada. Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini nih kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas, supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu, jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya enggak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kata, yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan, macam yang di apa, yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang, tolong, kalau dari suku yang lain, saya bilang, bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan. Kami komunitas kita tidak menghalangi, karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih, Cik Jul, dari Mas Oca tadi nanyakan Mas seni pantun. Mas Torik ya, di Jember tadi nanyakan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah? Atau muatan lokal atau apa gitu Cik Jul? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ya, ini pertanyaan yang paling saya senang.
2: Ngena ya.
4: Jadi gini, kami masih berusaha tentang masalah itu masuk di Muluk, muatan lokal. Insya Allah nanti tanggal 27 itu kita ngadakan workshop untuk ini, 150 orang guru dari guru SD, guru SMP, SMA, dan SMK, dan juga MTS. Sebagai bahan ajar untuk di sekolahan. Jadi kita sudah ke dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di Muluk.
2: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul. Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
4: Jadi gini Bu Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan nyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui balai bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, kok cuma tidak saya bilang, gitu kan?
2: Betul.
4: Nah, tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri, 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat harus dibalas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
2: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat nyaman ya gitu Cik Julia.
4: Iya.
2: Baik. Gimana Bang Jo, ada lagi?
1: Iya, sudah ada telepon kan di sana lagi Kak Fitri?
2: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
1: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu WhatsApp, satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
2: Tidak terasa ya. Cik Jo, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum Bu Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi? Sila Cik Jo.
4: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit, kalau memang dia pesisir banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau pantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat kesehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey. Karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
2: Kaedah. Baik. Itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul. Kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan? Kok kita Pontianak Kalbar nih? Jawab apa biasa tuh?
4: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep.
2: Jadi itu udah apa? Menyeluruh seperti itu ya, familiar.
4: Ya, tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau dah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawak.
2: Cantik gitu ya.
4: Cantik. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
2: Jadi sering dibudayakan gitu Cik Jo. Kembali ke Bang Jo, sila.
1: Sudah telepon kah di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja telepon?
2: Dari Jakarta,
1: dari
2: dulu,
1: Jakarta
2: ya.
1: Aja ya. Ini telepon terakhir ya. Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, Assalamualaikum Perompat.
5: Waalaikumsalam Bang Jo.
1: Iya. Iya. Jauh banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
5: Soalnya
2: antri ya.
5: Lo antri dulu.
1: Iya. Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
5: Bang Wardi, ini mau nanya dengan Pak, dengan Cik Jul dulu nih.
1: Silakan.
5: Boleh. Membeli buah lakum denganlah dodol.
1: Cakep.
2: Lawar.
5: Habis itu membeli buah zaitun. Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
2: Jawab Cik Jul.
5: Jangan ya Cik Jul.
4: Di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si pohon jati. Mantap. Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita ketemu di gelas kopi.
2: Sambil kopi, Mawardi ditantang kopi.
5: Boleh.
2: Ayo, langsung pertanyaannya.
5: Yang kedua nih, Mopit. Dan Bang Jo. Komunitas kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya Bu Fit ya.
2: Iya baik
5: ya. Itu aja Bang Jojo Bu Fit.
2: Iya, terima kasih.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi ya. Boleh silakan dijawab.
2: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cik Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya ya.
4: Itu mantap. Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus ini masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk, oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan, kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat, yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk, itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita, cara kita mengembangkan pantun, cara jual beli pantun. Dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain, mungkin ada 5, ada 6, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Wih, mantap ya. Siap deh kalau gitu.
2: Udah makin mengepak sayap,
1: makin rame. Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya. Siap Kak Fitri, mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari Cek Jul.
2: Baik, Cek Jul, pesannya apa ini menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati, tidak dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah atau kuno. Silakan.
4: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik Seulas Pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan, pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua sebagai motivasi tunis pun juga di-SK-kan oleh Menteri.
1: Ya mudah-mudahan sih bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cek Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima kasih Cek Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekarang kita pamit juga ya pemirsa RRNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Romat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi. Kabar berita. ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
6: Kabar Hariko.

Alat tersebut mampu memilah sampah berdasarkan jenisnya sehingga proses pengelolaan menjadi lebih efektif. Anwar Sadat optimis pengembangan sistem pengelolaan sampah modern ke depan tidak hanya memberikan dampak positif bagi kebersihan lingkungan, tapi juga mampu menciptakan peluang usaha dan lapangan baru bagi masyarakat. Ganti-ganti inilah kabar hari ini, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dorong pengelola sampah bernilai ekonomi. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 99,2 FM Prompat Jambi.
1: RRI dengan esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010. Perahu Kertas merupakan satu di antara karya Dewi Lestari yang sudah diangkat dalam film layar lebar. Perahu Kertas mengisahkan tentang seorang pria bernama Kinan yang telah menyelesaikan pendidikannya di Belanda yang bercita-cita menjadi seorang seniman lukis. Namun, ayah Kinan tidak mengizinkan dan lebih menginginkan Kinan belajar di perguruan tinggi Fakultas Ekonomi. Dikisahkan pula seorang perempuan yang bernama Kugi dengan pembawaan ceria dan periang, juga sangat menyukai dongeng. Kebiasaan Kugi melukiskan segala perasaannya pada kertas yang kemudian dibentuk seperti perahu, lalu menghanyutkannya di sungai berharap Dewa Neptunus membacanya. Kugi memiliki dua orang sahabat yang bernama Eko dan Noni. Mereka berteman sejak masih kecil. Mereka jugalah yang mempertemukan Kinan dan Kugi yang kemudian berakhir saling menyukai. Tetapi keduanya memilih untuk tak mengungkapkan perasaan masing-masing. Hal ini dikarenakan Kugi sudah memiliki Joshua dan Kinan dijodohkan dengan Wanda. Kugi kembali ke Jakarta setelah menamatkan pendidikannya dan bekerja sebagai copywriter. Sedangkan Kinan memiliki tekad untuk menjadi pelukis meski ditentang ayahnya. Kinan memutuskan untuk pergi ke Bali dan menemui sahabat ibunya yang bernama Pak Wayan. Lalu bertemulah ia dengan Luhde Laksmi yang membuatnya jatuh cinta. Demikian esensi buku Perahu Kertas karya Dewi Lestari diterbitkan tahun 2010 dari RRI untuk Indonesia.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, ketika itu terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RRI Jambi. Kali ini informasi hadir, batik ini bukan sekedar kain bermotif indah, tapi juga menjadi identitas dan kebanggaan setiap daerah di Indonesia. Setiap corak batik memiliki ciri khas yang berbeda karena terinspirasi dari alam, sejarah, hingga kehidupan masyarakat setempat. Itulah Katikanti, sebabnya batik ini mampu menceritakan kekayaan budaya yang dimiliki setiap daerah tanpa harus menggunakan kata-kata. Semakin mengenal batik, semakin tumbuh rasa bangga terhadap warisan budaya bangsa. Tentunya Ganti-ganti disadur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Keunikan batik ini terlihat dari ragam motif yang dimiliki berbagai daerah. Tentunya Ganti-ganti batik Pekalongan ini terkenal dengan warna-warninya yang cerah. Batik Jogja dan juga Solo ini identik dengan motif klasik yang syarat filosofi, sedangkan batik Riau ini banyak mengangkat motif flora, fauna, dan juga unsur budaya Melayu. Tentunya setiap batik ini memiliki perbedaan menjadi bukti bahwa setiap daerah memiliki jati diri yang tercermin melalui karya batiknya. Tentunya pengakuan UNESCO terhadap batik ini sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2009 semakin memperkuat posisi batik sebagai identitas bangsa Indonesia. Tentunya Ganti-ganti melestarikan batik adalah tanggung jawab bersama generasi muda dapat memulainya dengan menegakkan batik, mempelajari makna setiap motif, serta mencintai hasil karya para perajin daerah. Dengan begitu, batik ini akan terus menjadi identitas dan kebanggaan daerah yang diwariskan kepada generasi berikutnya, sekaligus mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

Ganti-ganti beralih ke informasi lainnya, kali ini keterbatasan fisik bukan halangan untuk memperoleh kesempatan kerja. Kali ini komunitas Difabel Zone Indonesia membuktikan karya berkualitas mereka dalam ajang internasional Handicraft Trade Fair, yaitu Inacraft Festival 2026. Nah, apresiasi ini datang dari salah satu pengunjung Shiva berusia 23 tahun atas kualitas produk dari Difabel Indonesia ini. Juga menurutnya keberadaan komunitas ini dalam Inacraft Festival 2026 dapat membantu penyandang disabilitas untuk memperkenalkan karya mereka ke masyarakat yang lebih luas. Dan juga keikutsertaan Difabel Zone Indonesia ini ganti-ganti menjadi ajang untuk membuktikan bahwa karya yang dihasilkan penyandang disabilitas ini memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan produk kerajinan tangan lainnya. Tentunya ganti-ganti, Mulyani menambahkan bahwa Difabel Zone Indonesia ini membuka kesempatan bagi dirinya dan juga sesama penyandang disabilitas untuk mandiri secara ekonomi. Ya, ganti-ganti itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Siang Iko, dan di Jambi Petang Iko nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti di sepanjang hari ini.

Permainan tradisional Nusantara. Meong-meongan merupakan permainan tradisional Bali yang umum dimainkan oleh sekelompok anak, satu orang sebagai meong atau kucing, dan satu orang lagi sebagai bikul atau tikus. Sisanya membuat lingkaran sebagai benteng untuk melindungi bikul yang berada di dalam dari si kucing yang ada di luar lingkaran. Mereka yang membuat lingkaran kemudian menyanyi lagu meong-meong. Setelah sampai pada lirik, "Jok meong, jok bikul," pemeran meong harus menangkap bikul yang ada dalam lingkaran. Bikul boleh berlari keluar lingkaran dan masuk seenaknya. Jika bikul tertangkap, maka bikul akan menjadi meong dan pemain lainnya akan menjadi bikul secara bergantian. Lestarikan permainan tradisional.

RRI dengan esensi buku Daulat, Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Irfan Afifi dalam buku ini menekankan kebudayaan sebagai kata kerja, sehingga kebudayaan tidak hanya mengacu pada hasil dan produk-produk budaya, atau praktik-praktik dan kebiasaan adat, seperti songkok, rumah adat, tarian daerah, dan lain sebagainya. Kebudayaan berkaitan dengan usaha ataupun proses yang terhubung dengan nilai-nilai luhur penting kemanusiaan yang menuntut untuk terus-menerus ditingkatkan. Dalam mendefinisikan kebudayaan, Irfan Afifi banyak merujuk pada apa yang termaktub dalam serat Wedhatama, bahwa kebudayaan atau budaya adalah olah budi atau lelaku untuk terus-menerus menyelaraskan karsa atau raga kehendak, cipta fakultas pikiran, daya imaji, dan daya cipta. Jiwa tempat niat, tekad, dan dorongan terdalam, dan rasa bingkai kebijaksanaan dan kearifan, dorongan empati moral yang terdalam. Empat fakultas kemanusiaan tersebut ketika selaras, kendati membutuhkan proses-proses panjang dan tiada henti. Ujungnya akan termanifest dalam tata budaya, tata nilai, tata masyarakat, tata negara, juga tata adat. Hal ini begitu erat kaitannya dengan tujuan hadirnya agama, dalam hal ini Islam, sebagai penyempurna budi manusia. Dan empat fakultas dalam dimensi kebudayaan tadi sangat tidak asing dengan tahapan-tahapan yang ada pada termologi tasawuf, dimensi estorisme Islam, yaitu syariat, tarikat, hakikat, dan makrifat. Sehingga dapat dikatakan pula, ajaran agama tak lain dari proses kebudayaan itu sendiri. Meskipun sayangnya, keduanya sering dihadap-hadapkan secara biner hari ini. Karena sejatinya seberapapun agung nilai-nilai agama yang dipeluk dan diyakini bersifat universal itu, ia tidak akan tergelar dalam realitas hidup jika tak membantu proses menjadi manusia yang bertalian dengan lokalitas sekitarnya. Demikian esensi buku Daulat Kebudayaan Jawa dan Islam dalam sebuah pertemuan karya Irfan Afifi diterbitkan cetakan pertama Februari 2023. Dari RRI untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti dimanapun berada. Kembali lagi saya Ahmad Bayhaqi akan menemani kanti-kanti untuk edisi siar hari ini. Bertepatan di hari Jumat 17 Juli 2026. Mudah-mudahan kanti-kanti semua selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Nah, itu tidak boleh terpisahkan ya. Kalau semangat aja tidak bahagia, kurang. Bahagia aja tidak semangat, kurang juga. Pokoknya tidak bisa terpisahkan. Hai kanti-kanti, saya akan temani Anda hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serangkaian mata acara tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk kali ini saya akan temani kanti-kanti di acara

0: 11 67 07 99 20 ya, untuk kanti-kanti yang saat ini mungkin ada yang beristirahat, ada yang baru makan, ada yang main HP aja kan gitu sambil mendengarkan Perempat Jambi. Baik, ganti-ganti langsung saja kita akan sapa. Ada siapa di sana? Halo.
1: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan
0: yo. Ayo kita dangdutan.
1: Iya.
0: Siap.
1: Tak ada tema kita kan?
0: Tema ada dong.
1: Ada kira enggak ada?
0: Ada dong. Suka nonton bola enggak?
1: Suka sih, tapi sekarang kan bobok cepat jadi jarang nonton bola.
0: Jarang nonton bola. Nah,
1: karena
0: sekarang
1: nih sakit kemarin suka. Jadi kalau ada bola jam tengah-tengah malam masih nonton lagi.
0: Oke, sekarang ini kan banyak ya pemerintah maupun instansi mengadakan nonton bareng. Ada nggak sih dampaknya bagi masyarakat terutama terkait dengan ekonomi?
1: Ada juga sih.
0: Ada.
1: Kayak di itu RRI no ngadakan nonton bareng toh?
0: Ya ada. Ada juga anunya UMKM-nya.
1: Kan ada juga tuh, ada juga si positifnya kita kan.
0: Benar.
1: Ya, UMKM kan bisa ini.
0: Kita bawa anak-anak kita ke sini sambil jajan ya.
1: Tapi kita tidak punya anak kecil.
0: Oh, yang besar bawa.
1: Yang besar udah kerja, yang nomor 2 kerja, yang kecil udah kelas 2.
0: Oh, kalau sudah kerja dibalik dong, anaknya bawa mamanya jalan-jalan.
1: Enggak bisa lah.
0: Enggak bisa juga. Iya, iya.
1: Terima kasih. Kasihan yang bebeknya di rumah.
0: Oh, gitu. Oke, siap kalau begitu.
1: Lagunya apa ya?
0: Apa
1: lagunya Bay? Lagunya Bay?
0: Apa ya?
1: Apalah ya Bay? Oh,
0: bingung saya kalau minta apa namanya referensi apa yang saya kasih ya? Takutnya.
1: Apalah ya
0: Bay? Apa
1: aja? Apa referensinya Pak?
0: Apa ya? Bingung juga saya jadinya.
1: Bingung juga kan?
0: Iya. Yang lama, yang baru boleh.
1: Yang lama aja, yang lama.
0: Yang lama apa ya? Aduh, ngikut Bella saya jadinya kalau gitu.
1: Udah deh, judul-judulan aja. Ya.
0: Judul-judulan boleh.
1: Judul-judulan aja lah ya.
0: Oke.
1: Okay. Boleh salam lah ya sekali-sekali ya.
0: Boleh lah, silakan.
1: Tidak nah, pasan sekali salam-salam. Iya, pokoknya. Putra MTM, Putra
0: ya.
1: Pulau Gijang. Itu Putra siapa lagi sih Putra-Putra itu ya? Wajah Putra-Putra lah ya, Putra Pangeran, Putra siapa lah ya?
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ija, Bang Rudi, Amar Bakung, Alimi Nadia, Ramlan, Sudatu, Budi Biki Pancasila, Naila Bukit Kayangan, Ika Inyo, Hamzah Yusuf.
0: Iya.
1: Ada Indra kemana suaramu, ada Indra?
0: Iya, kemana nih, udah lama nih.
1: Banyak Andi Mukti, terus banyak Andi Cakra sama Nona Sika ya?
0: Iya, Dika.
1: Sinta Palima, Peru, Bang Abdul, Kakak Butet.
0: Iya.
1: Sudatu, Mang Aju. Pak Udin.
0: Wak Udin.
1: Iya, sudah Wak Udin tuh Bang Juli. Terus tuh siapa lagi yo? Dedek Sikumbang, Bang Sapuan.
0: Iya.
1: Juga tadi sudah Bang Iin Simpul, Samo Tamrin, Pak Ajeng, Pan.
0: Iya.
1: Terus itu ada Mbak Jarwo, ada Riga. Yang dari Sulawesi, Pak Nasrun, Ibu Farida, Mbak Ika, Mbak Yu, Mbak Sesi. Ini yang di Kalimantan, Pak Abdurrahim.
0: Iya, betul.
1: Iya, banyak Pak Abdurrahim. Terus ya ini Lebak Bandung, kemana juga suaramu nih? Ya, Muara Jambi juga, kemana suaramu?
0: Iya.
1: Saya pada menghilang semua ya.
0: Iya, kemana
1: nih? Iya, banyak Tengku Ardiansanya juga.
0: Iya.
1: Banyak Ma'i, Hamzah Yusuf, Andi Muksin tadi sudah. Siapa lagi Bang Baya?
0: Siapa lagi?
1: Ini kalau sebenarnya sama nih, Ciru Sliki. sudah Cik Rusli, Ujung Jembatan Mas, Raden Abad, Cik Li, sudah nih terus siapa ya, Melati, lagi Budi Sila, sudah, siapa nih, sudah, Andi Bungsu, sudah, Nero, sudah, Sapa Puja 62.
0: Oh iya.
1: Bang Udi Gemo sudah duluan.
0: Iya.
1: Ini siapa? Kismar.
0: Kismar.
1: Kismar, Mas Yatno Talang Lido, karena sering lupa. Mas Lama Plangke, Mas Lama Bungku.
0: Iya.
1: Abang Jos, Bang El. Bang El kemana Bang Jos hilang suaranya ya.
0: Iya, udah lama.
1: Berangkat Timura, Andrea, Mama Asep juga, Mike Kudus. Buat siapa ya, bos mas maja lah ya.
0: Siap.
1: Kayaknya belum komplit sih, tapi ntar ada yang nyambung lah di belakang.
0: Baik.
1: Itu Mbak Ayang.
0: Wah ya Mbak Ayang.
1: Oh cinta paling mas sudah, semua kayaknya sudah semua lah bang bay.
0: Oke siap. Maklum
1: jangan salah jadi biasa yang ikut-ikut jadi
0: bos. Baik.
1: Salam untuk orang rumah sama adik di rumah ya.
0: Siap.
1: Kalau Pak Mo nyusi ini baru balik, jam 4 baru balik.
0: Iya, jam 4 balik ya.
1: Yo, Pak Mo saya selalu Pak Mo yo.
0: Amin.
1: Pak Mo jadi sudah beristri.
0: Wah.
1: Ayu Ana belum balik-balik.
0: Iya, masih betah di sana dia ya.
1: Buatnya Bang Bas.
0: Siap.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ini kakak butet sudah ya. Kakak butet. Agak meracun. Bapak Mbak sehat selalu.
0: Siap.
1: Lancar ke depannya.
0: Amin.
1: Dan selalu minum Allah
0: SWT. Amin ya Allah.
1: Bang Bay.
0: Siap.
1: Yang jangan kusenggol Bang Bay.
0: Ah, siapa tuh?
1: Anita Pina.
0: Wah, iya.
1: Bapak itu kebat. Mbak Sisi juga ya.
0: Iya.
1: Sudah mau lewat batin mau kusenggol.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Bunda Wati yang sudah bergabung ya, luar biasa pokoknya, salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita sapa ganti-ganti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum Ma Eki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdutan ya Ma Eki.
0: Ayo siap, kita dangdutan.
1: Ayo siap, ngelucur Ma Eki.
0: Woy, mantap.
1: Ayo sini aku meluncur.
0: Mantap, siap tak meluncur ke sana ya. Alhamdulillah sehat.
1: Cuaca kumaha?
0: Luar biasa hari ini cuacanya panas.
1: Oh, panas ya.
0: Iya.
1: Ini mendung, Ah.
0: Mendung. Masa
1: tadi
0: iya?
1: Tempat mendung kayak mau hujan. Kalinya ini kok timbul deui
0: matahari. Mataharinya muncul lagi ya.
1: Iya. Tadi mah gelap memang.
0: Oke. Berarti cuma ngeprank aja kali.
1: Kan hujan juga di sini.
0: Oh, berarti belum ada hujan-hujan sana ya?
1: Iya, hujan kemarin sini jam berapa ya? Jam setengah tiga atau jam tiga kok.
0: Banyak hujannya?
1: Deras,
0: Oh, deras ya.
1: Malamnya juga hujan, jam 2 malam hujan.
0: Di sini tuh cuman mendung, hujan sebentar, itu pun enggak semua enggak rata. Ada yang hujan, ada yang enggak, ada yang hujan, ada yang enggak.
1: Rata memang berarti ya, hujan lokal.
0: Hujan lokal. Oke, siap.
1: Lagunya dulu Aeki.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
1: Lagunya Gubuk Bambu aja,
0: Gubuk Bambu.
1: Ngadem-ngadem
0: di dalam gubuk bambu itu ya?
1: Oke. Pinter Aeki nyanyi.
0: Iya, bisa lah sepotong-sepotong.
1: Ya, salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
1: Salamnya buat Aeki dulu, terutama ya selamat selalu bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin.
1: Rezekinya, ah.
0: Amin ya Allah.
1: Disehatkan semua ya,
0: amin.
1: Keluarga.
0: Iya.
1: Buat Bunda Wati tadi hampir kelupa ya dia.
0: Iya, hampir kelewatan.
1: Di ujung-ujung. Iya, dia sehat selalu ya buat Bunda Wati sama Ayah Emang.
0: Iya.
1: Terus buatnya juga Bunda Nadia sama Bang Alimin. Semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Terus ada juga siapa ya, Bang Andi Cakra. Bersama Nona Dika ya, semoga langgeng selalu ya.
0: Amin ya Allah.
1: Kita doakan semoga langgeng selalu pokoknya.
0: Iya, kita doakan sama-sama.
1: Semoga cepet ya. Biar kita cepet makan daging
0: ya. Iya, itu dia maksudnya.
1: Iya. Tapi Pak, jauh banget ala di sana.
0: Iya. Iya, daerah Indonesia Timur ya.
1: Aduh, kumaha.
0: Kumaha itu.
1: Iya deh. Lanjut ya.
0: Oke, silakan.
1: Juga terus juga buatnya Bang Ramlan. Terus ada juga Putra RPM.
0: Iya.
1: Ayo gabung. Terus juga buatnya Bang Putra Pulau Tiga. Buat Bang Abdullah. Terus ada juga Bang Hamzah Yusuf. Ada Budu Sila, ada juga Bunda Aurel, terus juga ada si Tina di Kampar. Kemana suaramu Tina?
0: Kemana nih, udah lama nih.
1: Udah lama suaranya, kekedengi ya.
0: Iya.
1: Terus lagi ada Apero. Ada juga Naila, ada juga Bang Indra. Ada Indra juga ya, ya lama gak ada suaranya.
0: Iya.
1: Semoga sehat selalu aja ya.
0: Amin ya Allah.
1: Terus juga ada Bang Rudi, Bang Ijal. Terus juga ada Wak Udin.
0: Iya.
1: Wak Udin di mana-mana. Terus ada juga siapa lagi?
0: Bang
1: Juga Jebatan Emas. Bang Juli, Bang Simon, Bang Juli juga. Bang siapa lagi? Ayo Dede Sikumbang juga. Terus Terus ada juga Bang Amar.
0: Bang Amar.
1: Ada juga Nek Eli sama Cik Ruslinya juga. Pokoknya buat semua-muanya aja ya, Kak ya.
0: Siap.
1: Siap, ditunggu atuh alat guna A.
0: Baik.
1: Oke, buat A lagi ya, turun ya.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Untuknya Teh Anita yang ada di Sungai Toman sana ya, luar biasa, semangat, semangat. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, Andi Mokwin di sini.
0: Siap. Hey, luar biasa.
1: Iya, walaupun panas-panas penting ceria.
0: Iya dong, harus ceria dong kita dong.
1: Iya, siapa lagi yang bisa bikin gembira kompak kalau bukan kita-kita
0: penyiar. Oh, betul.
1: Apalagi penyiarnya kocak gitu ya.
0: Pokoknya kalau saya yang muncul, insya Allah utang-utang lupa.
1: Iya, lupa sejenak ya,
0: Wak. Iya, nanti saya ini hilang, muncul lagi dia.
1: Apalagi kalau sudah istilahnya itu sudah jumpa darat ya.
0: Ais, luar biasa.
1: Iya, benar-benar masanya nanti ya, Bang.
0: Iya, nanti kalau enggak sayanya apa saya yang muncul ke sana gitu kan.
1: Iya, pokoknya kalau mau muncul meluncur ke sini apa dulu
0: ngasih kabar.
1: Ya, kasih lewat handphone dulu, ditelepon dulu.
0: Siap.
1: Nah, karena kadang-kadang adik mungkin tidak ada di rumah.
0: Benar.
1: Nah, itu tahulah sendiri profesinya sekarang gitu sebagai.
0: Iya, nggak apa-apa, mantap. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya.
1: Amin. Ya, kalau apa nanti kalau ada yang cari gitu loh, Bang Eki, ya kabar-kabari gitu.
0: Siap.
1: Sebelumnya saya mau promosikan nomor untuk buatnya Pak Abdurrahim ya. Bisa ke Pak Abdurrahim, ini nomorku ya, nomor Andi Mokrin. Dan rekan-rekan yang lainnya juga gak apa-apa kalau mau ngambil untuk persahabatan gitu, Bang Eki.
0: Iya, siap.
1: Oke,
0: 0812 74 74 73 kali 606.
1: Sekali lagi.
0: Siap.
1: 0812 74
0: ya.
1: 73 kali 606.
0: Baik.
1: Kalau Bang Eki kan sudah ada tuh.
0: Ada, siap.
1: Yang satunya juga kan belum diambil situ ya, Bang Eki.
0: Iya, baik.
1: Yang nomor yang ini.
0: Belum, masih ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kan di situ sudah ada tertera, catat aja nanti Bang Eki ya.
0: Baik.
1: Kalau yang itu tuh memang khusus untuk anu yang satunya itu, kalau ini kan untuk radio aja ini Bang Eki.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang satunya itu selalu anu itu senantiasa boleh katakan yang selalu keluarga juga itu yang dihubungi Bang Eki.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, lagunya Bang Eki.
0: Boleh, apa tuh?
1: Lagunya karena kita ya namanya kita ini selainnya sudah mancing hari mancing sudah tua ya, makanya kita itu saya minta lagu ini loh Bang Eki, dari itu? Apa namanya ya lagunya dari Ida Laila dari Orkes Melayu Sini Pemala kan. Judulnya apa namanya ini persis Keagungan Tuhan. Iya, yang tidak lelah langsung ya Bang Eki.
0: Oke. Okay.
1: Dari apa Sinar Pemala ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay. Salam-salamnya ya.
0: Baik, silakan.
1: Buatnya Bang Eki, selamat bertugas, semoga sukses selalu ya.
0: Baik.
1: Buatnya Bunda Wati, terima kasih atas sapaannya ya.
0: Iya.
1: Buatnya juga Teh Anita juga, terima kasih atas sapaannya. Buatnya Mbak Vero Ajeng di Sungai Lilin, Mbak Ikra Fianti. Mbak Ika tidak pernah masuk lagi di sini.
0: Iya.
1: Dia di sebelah itu Bang Iki.
0: Oh, mainnya di sebelah ya.
1: Iya, main di sebelah juga.
0: Tapi nggak jauh-jauh sih mainnya.
1: Iya, nggak jauh-jauh sih. Di wilayah Indonesia. Buatnya juga Bang Abdullah.
0: Iya.
1: Buatnya Bang Ijal juga, Bang Ramlan juga, Bang apa buatnya Bang Putra Kepuja Kasuma juga ya.
0: Iya.
1: Buatnya siapa lagi ya, Cik Rosli juga. buahnya Nekli, buahnya Mbak Prina juga, buahnya Mbak Ida di Muara Jambi, kayaknya nggak pernah juga masuk itu ya. Buahnya juga Bu Farida, waktu itu nggak masuk. Buahnya Ica di Bone ya, buahnya Ayu di Maluku Tengah, buahnya Pak Nasrul, buahnya lagi di ke, apa di Banjarmasin buahnya Mbak Sari juga ya, buahnya yang di Lampung Mbak Windy, buahnya di Riau buahnya Mama Kembar, buahnya Mbak Pina, buahnya Banteng Kuardiansa, buahnya Bang Hamsa Yusuf juga, buahnya Bang Rudi, buahnya seluruh pen kompak-kompak terkecuali.
0: Baik.
1: Lagunya ada Bang Ki.
0: Ada.
1: Pokoknya yang aku yang mau apa Andi Maksimonya yang asli-aslinya aja.
0: Oke, siap.
1: Karena itu mengingatkan sesuatu dulu masa-masa lalu. Masa-masa waktu masih kecil itu Bang Ki.
0: Oke.
1: Itulah sudah lagunya itu betul-betul sudah lama juga itu lagu itu.
0: Betul.
1: Tapi masih enak didengar Bang Ki.
0: Iya, jangan-jangan itu jangan-jangan saya belum ada, lagu ini sudah ada nih.
1: Ya mungkin lah barangkali Bang Iki. Sedangkan aku itu masih kecil nih yang waktu itu lagu itu Bang Iki.
0: Iyalah, kalau Bang Iki masih kecil udah ada berarti saya belum ada kayaknya itu.
1: Ya, judulnya Keagungan Tuhan, kalau yang anu itu kan kayaknya Tikir Nandora kan selalu juga dibawakan itu. Tapi versi aslinya itu dari Orkes Melayu Sinar Kohala, itulah yang nyanyikan tadi Ida Laila tadi.
0: Oh gitu, oke siap-siap. Iya,
1: Bang Iki ya.
0: Oke.
1: Salam sama Ayu di rumah dengan adik-adik ya, Bang.
0: Baik.
1: Selanya hati-hati.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih kembali juga ya untuk Bang Ade Mohsin yang sudah bergabung. Oke, mantap ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, ketika nanti masih kembali kita sapa ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita dangdutan.
1: Mana?
0: Anu yuk di rumah.
1: Wah, oh.
0: Kalau mau yang enggak jauh-jauh di sinilah. Nih sore ini. Iya, kalau mau jajan tinggal nunjuk aja.
1: Kalau jajan di Bang Bule banyak.
0: Oh, Bang Bule banyak ya. Sinilah karena lagi banyak nih tukang jajan nih.
1: Oh, apa pasar malam apa?
0: Lagi ada anu UMKM. Iya, nonton bareng, nonton ano, sepak bola Piala Dunia.
1: Siapa menang lu?
0: Apa ya? Tuh? Menang?
1: Siapa menang? Ya.
0: Besok ini Inggris melawan Perancis. Iya, merebutkan juara tiga.
1: Aku menang Perancis ya.
0: Iya, Perancis ya. Cuma nanti finalnya Spanyol melawan Argentina.
1: Argentina aku megang.
0: Oh, Argentina ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, berarti penggemar Messi lah ya.
1: Ya.
0: Mantap.
1: Baru nih lagi Facebook Messi, lagi kecilnya memang suka bola ya.
0: Oh, gitu ya?
1: Ya, masih kecil ya.
0: Masih kecil suka bola.
1: Ya.
0: Oh.
1: Sekarang. Ya.
0: Oke, mantap pokoknya.
1: Apa tema
0: lagi
1: ya?
0: Temanya itu dampak ekonomi nonton bola Piala Dunia.
1: Ikut bola lu.
0: Oke, pokoknya ada dampaknya lah ya. Adanya Piala Dunia betul. Di Indonesia ada dampaknya.
1: Ya.
0: Oke, siap kalau begitu.
1: Lagunya
0: apa tuh?
1: Angka satu.
0: Ya. Oh, angka satu itu yang di rumah?
1: Belum ini gua apa? Belum jadi angka satu.
0: Oh, lah. Gitu. Oke, siap.
1: Angka satu kan belum muda.
0: Oh, gitu ya. Iyalah, belum muda angka ya. Satu. Oke, siap.
1: Alhamdulillah.
0: Boleh, silakan.
1: Wakili wilayah.
0: Oke.
1: Orang-orang tadi.
0: Oke.
1: Baik enggak lo?
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuk Aiman yang sudah bergabung ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, hati-hati dimanapun berada, nanti kita akan sapa kembali ya. Tapi sekarang kita akan nikmati terlebih dahulu lagu yang sudah dipersiapkan sambil kita menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl.

99,2 Pro 4 RRI Jambi.

gadis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang nggak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

0: Ya, ketika dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih di acara Prodangdut. Baik, ketika nanti dimanapun berada kembali kita akan sapa di 0811670779920. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mantap. Luar biasa.
1: Apa kabar, bestiku?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
1: Vero, jangan cemburu, Vero, ya.
0: Jangan dong.
1: Yang ini poden, Vero. Jangan cemburuin. Kita pegang apa ini?
0: Hah?
1: Negara mana?
0: Baik, udah ini negara saya ini. Negara saya sekarang memperbaiki.

0: Ikutkan juara tiga malahan.
1: Oh, kalau saya dari awal Argentina.
0: Argentina ya.
1: Ya. Hmm. Saya malam kemarin tuh waktu main Inggris dengan Spanyol.
0: Iya.
1: Bang Nur sama Bang ini aku di ininya di pojokannya.
0: Ah.
1: Semoga saja katanya Argentina Messi kena encok. Dijawab. Messi tetap Messi, Argentina tetap Argentina.
0: Okay.
1: Aku sudah cemas juga Bang Akin, sudah menit 85, masih 1-0 kalah. Alhamdulillah di menit 85 beruntun 2-2 digolkan.
0: Digolkan 2 ya.
1: Iya, luar biasa Argentina.
0: Awalnya cemas-cemas juga ya.
1: Oh iya. Masalahnya begini Bang Akin, satu mobil Bang Akin. Nah, ini nanti satu mobil mengganti finalnya ini.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Sama Bos Yosi. Saya sama Bos Yosi.
0: Oke, mantap tuh.
1: Tapi ini mobil showroom kalau dulu buka bungkus, kalau ini mobil showroom aja.
0: Oh gitu ya, enggak apa-apa lah.
1: Iya.
0: Honda
1: Jazz.
0: Wih, mantap tuh.
1: Ya, tapi kita ini mau di mana, di Padang ini apa di Korem, apa di depan gubernur, apa di TPRI ini, di RRI.
0: Mantap, ya. Mantap.
1: Doain aja Bang Aki.
0: Iya, mudah-mudahan
1: Argentina.
0: Ya. Keberuntungan ada di Bang
1: Tapi
0: Andi Cakraminata.
1: Back to back-nya nih Argentina ini.
0: Argentina ya.
1: Datang dengan gagah perkasa. Pulang dengan musungkan dada, kepala berdiri.
0: Mantap.
1: Saya ingat tahun lalu kemenangan Argentina, pesawat pun tidak boleh terbang di atas rumahnya itu.
0: Oh.
1: Mengganggu tidur.
0: Oh.
1: Saya ingat itu, tidak boleh pesawat lewat di atas rumahnya Messi.
0: Oh.
1: Mengganggu tidur Lionel Messi katanya.
0: Oh. Sampai segitunya ya.
1: Iya, itu.
0: Aduh.
1: Gaji Lionel Messi itu per detiknya itu 125 juta per detik.
0: Per detik ya.
1: Bayangkan kalau 1 jam.
0: Wih, udah berapa tuh kalau udah 1 jam kan? Main luar biasa.
1: Nah, triliunan itu per tahunnya tuh Bang Aki.
0: Jelas lah.
1: Dia orangnya tidak tinggi hati seperti Mbappe, Ronaldo, orangnya selu.
0: Biasa ya.
1: Biasa-biasa aja, tapi matanya seperti maling tuh kalau main tuh.
0: Mata berbicara ya.
1: Iya, liar-liar matanya itu.
0: Matanya sudut.
1: Nah, itulah Messi.
0: Aduh, Masya Allah.
1: Saya minta lagu ini saja.
0: Apa tuh?
1: Lagu dari ini. Apa ya? Lagunya Sisa-Sisa Cinta.
0: Sisa-Sisa Cinta.
1: Tapi yang dari Cucu Cahyati, bukan dari... Bukan dari ini, dari Ono Sutra, bukan dari Cici Hayati.
0: Oke, siap.
1: Ya.
0: Okay.
1: Lagunya spesial buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Kalau lagi monitor cuma monitor sayang. Nona Dika, kakak pesan sama Nona. Nona bilang ada buat telepon, tapi ada kakak tahu Nona. Tolong ingat pesan kakak Nona. Ya. Nanti Nona bisa menangis. Nona. Terima nasib. Itu pesan kakak Nona ya.
0: Iya.
1: Tolong Nona Dika.
0: Okay.
1: Bilang terada obat telepon tapi ada. Kakak tahu. Ingat.
0: Ingat.
1: Jangan bikin ulang. Jangan bikin ulang Nona.
0: Jangan.
1: Ya. Kakak sayang sama adik sayang. Sayang banget.
0: Mantap.
1: Seperti bagaimana kakak mencintai diri kakak, mencintai Tuhan kakak, begitu juga kakak mencintai adik.
0: Ash, mantap.
1: Begitulah.
0: Oke.
1: Semoga Dika baik-baik saja di sana, diberikan umur panjang, dimudahkan rezekinya. Lalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga besarnya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya. Gabung saja lewat WhatsApp bisa, biar di Pro 1, di Pro 4 nanti dibaca itu. Kalau tidak bisa buat telepon.
0: Oke.
1: Ya. Terus buatnya Pina, Sita, Pero-Pero ini ngintip-ngintip ini nih. Pasti nguping dia nih, nguping. Iya,
0: saya
1: nguping.
0: Nguping ini.
1: Nguping, jangan cemburu, Dek Peroku sayang. Nanti yang ku dengar lagi, dibilangnya apa lagi nih. Tidaklah Nona, ini bercanda sama Vero ini.
0: Iya, biasa.
1: Terus Ajeng, Kak Anita, Bunda Nadia dan Eliminnya, Bang Muksin, Bang Rudi, Bang Ajum, Amarkan, Kadir CS, Putra Banten, Bang Armi, Ujang Jembatan Emas, Wak Udin, Kang Iing, Bang Tamrin, Bang Ija, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu Di, Tupemene, Tak Butet, Ika Rivianti, Aurel, Bang Ramlan, Bang Abdullah, buat semua saya dari A sampai Z. Salam sehat, salam bahagia, salam persahabatan di udara buat kita semua.
0: Baik.
1: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Buat pengaki, salam sehat, salam bahagia.
0: Baik.
1: Panjang umur murah rezeki. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya Allah.
1: Terima kasih Bang Aki.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang Andi Cakrawinata yang sudah bergabung ya, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Kembali kita akan sapa kanti-kanti, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siap.
1: Siaran propar kita tak bagus, kosok kroso.
0: Masa iya?
1: Yo.
0: Melalui radionya?
1: Ya, radio mendengar suara kosok kroso tu.
0: Oke, nanti kita cek ya.
1: Maka saya jarang masuk, kalau di nomor 1, nomor 4 kurang bagus.
0: Oke, siap. Terima kasih informasinya, Wak Ujang.
1: Ya, apa kabar?
0: Alhamdulillah, baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Lama kan durian, Nuk?
0: Wush, belum.
1: Aduh.
0: Aduh.
1: Ada Eli situ.
0: Oh, ada, dia durian.
1: Oh, ya durian, ya jadi petak ada tu.
0: Mantap pokoknya.
1: Tunggu di uang itu ada situ.
0: Oh, tunggu juang ya.
1: Yo.
0: Oke, siap.
1: Kalau mampir di situ
0: dulu. Oi, siap.
1: Tak duit, tak kita
0: segar ni tu. Okey, cepat tak berbuah nangko. Siap.
1: Banyak masuk yo.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saya mau dengar lagu apa? Mansur S.
0: Mansur S, apa judulnya tu?
1: Penantian.
0: Ya. Okey, siap.
1: Salam-salam yo.
0: Baik, silakan.
1: Tuh, abang sehat selalu ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Balik ke Kerinci.
0: Hah?
1: Kapan balik ke Kerinci?
0: Oh, balik ke Kerinci.
1: Yo.
0: Belum ada jadwal, belum ada rencana.
1: Udah jual ya, hari kemarau ya lah.
0: Iya.
1: Kemarau masih hujan juga.
0: Iya, masih hujan.
1: Kemarau hujan, namanya bukan kemarau panas.
0: Wah.
1: Panasnya do, hujannya do.
0: Ah, benar.
1: Salam-salam yang masuk, salam kompak deh ya.
0: Siap.
1: Masuk, udah masuk Sijal lah.
0: Siapa tuh?
1: Sijal.
0: Belum.
1: Aduh, masuk Sijal.
0: Masuk.
1: Masuk. Bagus monitor
0: radio itu. Oh, monitornya kurang bagus ya.
1: Ya,
0: ini
1: kan dibunyi kok enggak enak. Dengan HP aja lah tadi itu udah jelas.
0: Oke, okay, siap. Baik, baik.
1: Saya jarang masuk.
0: Oke. Okay.
1: Sama apa ya? Batu itu butuh juga bertemu di sana ya.
0: Oke. Okay.
1: Sama Putra Bantan. Heeh. Saya masuk Putra Bantan. Umar Boko.
0: Iya, masuk.
1: Siapa lagi? Yang dia
0: podo kakak
1: gudang
0: tu
1: masih tidur ya.
0: Iya,
1: Tinggi
0: kelam di sana. Iya.
1: Siapa lagi? Siapa
0: yang di
1: tengah
0: lilin
1: sana? Siapa lagi? Mama kembar lah, masuk mak kembar lah,
0: belum
1: masuk.
0: Iya, ya. Udah lama mak kembar belum masuk nih.
1: Kembar Pina di Bangkar sana ya.
0: Iya.
1: Sama Mak Elo. Sama lagi sebelah tu siapa ya? Pula Sudir sebelah tu.
0: Sebelah?
1: Iya, Sudir sebelah tu.
0: Oh iya, Sudir ya. Betul.
1: Sudir sebelah tu sedingnya pun satu sebentar.
0: Aku
1: masuk sama apa bela tu, lagi lam, lagi lam masuk tu.
0: Siap.
1: Lagi bom. siapa lagi yang dibulinya sudah ya? Yang apa masih boleh jo? Galau-galau, lagu-lagu
0: lagi. Ada.
1: Kalau lagu dari atas mesin ya.
0: Ya.
1: Soru acara pembicang dulu kita soru siang, ni lah.
0: Ya betul.
1: Lagu jenis pada lagu apa? Penantian ya, masuk
0: Baik.
1: Tunggu lagu bang Ari, bang apa
0: bang Ari? Siap.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Wa Ujang yang sudah bergabung. Ya luar biasa, pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga di sana. Baik, ketika di manapun berada, kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Kang Hici?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat.
1: Keluarga sehat ya?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana sana, sehat juga kan semuanya?
1: Alhamdulillah semua sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sedikit informasi juga, memang siaran sini apa kerse-kerse gitu.
0: Oh, siarannya kerse.
1: Kayak frekuensinya kayak apa, mungkin bergeser dikit kayak gitu lah.
0: Oke.
1: Kayak bawa angin gitu.
0: Oke, siap, siap. Nanti kita sampaikan ke tim tekniknya.
1: Oke.
0: Oke.
1: Apa ada tema apa enggak nih?
0: Temanya apa tadi ya? Oh, dampak ekonomi nobar Piala Dunia bagi masyarakat.
1: Oh iya, tentunya pasti sedikit banyaknya ada dampak ekonominya, terutama UMKM.
0: Oke.
1: Ya, apalagi yang melaksanakan kayak di RRI ada nobar, pasti sedikit banyaknya ada dampaknya bagi para pedagang UMKM. Ya, yang mengikuti nobar itulah.
0: Oke.
1: Soalnya keramaiannya kan di pas tengah malam.
0: Iya, tengah malam ya.
1: Orang monteng pada pasar, pada haus.
0: Ah, benar.
1: Ya, pasti ada dampaknya lah.
0: Masih bertahan ya?
1: Masih.
0: Oh, masih.
1: Ya, masih bertahan untuk Spanyol lah kayaknya.
0: Oh, masih ya. Saya udah merebutkan juara 3 malahan sekarang posisinya.
1: Iya. Di antara Inggris sama Prancis.
0: Iya, kan? Inggris sama Prancis lagi.
1: Jadi Inggris ya?
0: Iya.
1: Aduh.
0: Mudah-mudahan
1: Spanyol lah ya.
0: Oke. Oke, siap Bang Ija.
1: Lagunya apa nih ya?
0: Apa tuh?
1: Ini adalah Nona Minang aja.
0: Nona Minang. Oke, siap.
1: Buat Kang Eki, selamat sore, selamat nasihat, sehat selalu keluarga ya.
0: Amin.
1: Ya, buat yang barusan apa?
0: Yang barusan ada Wak Ujang.
1: Oh iya, Wak Ujang kita ya.
0: Menyebut Bang Ija ya, tadi dia.
1: Iya, ini Wak Ujang Ija udah masuk nih ya. Mudah-mudahan Wak Ujang sehat selalu keluarga.
0: Amin, ya Allah.
1: Nah, ada juga tadi Andi Kastalnata ya. Rudy udah masuk belum?
0: Belum.
1: Oh, lagi sibuk kali itu.
0: Iya, kayaknya.
1: Siapnya Rudy, Pamrin juga ya. Kakak Buset, Mbak Andrea, waktu pertama Emannya juga.
0: Iya.
1: Adin, Bude Sila, Bude Solia juga ya. Mas Fitri, buatnya Iing Abdullah juga, Icar Piantien, Demoksin juga ya. Buatnya Amar, Mas Romblang, Bang Alimin, sama Bunda Nadianya.
0: Iya.
1: Buatnya Army Muda juga. Buatnya Papa Mama Inanya.
0: Iya.
1: Buatnya Pak Nuri juga, buatnya Putra RPM, buatnya Mbak Anita,
0: Roma,
1: Putra Pelukijang, si Rusli juga, buatnya Tina di
0: Kampar,
1: Hamzah Yusuf juga ya, buat semua-semua aja lah, tanpa kecuali yang lagi manteng, perempat, tamkumpat aja dari Kasang Kuda, Kang Isi ya.
0: Baik.
1: Kang Isi, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuknya Bang Ijal yang ada di Kasang Pudak sana, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, kembali kita akan sapa, ada siapa lagi di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, kelihatannya mau besi Bang Ijal dulu menyenggol baru bisa masuk.
0: Wah, itu dia harus
2: disenggol. Pertama mah kesenggol terus, kurang cepat.
0: Emang harus senggol-menyenggol nih baru bisa masuk kayaknya nih.
2: Senggol dulu dia baru bisa masuk.
0: Iya, masya Allah.
2: Yang lainnya ditendang-tendang dia, gak bisa masuk. Sehat, Mas?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah, semua keluarga sehat lah, kan?
0: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, itu yang penting, kesehatan
0: ya,
2: itu
0: pentingnya. Betul.
2: Tema apa sore ini?
0: Tema bola, ya? Bola apa, dampak ya, ekonomi nobar Piala Dunia bagi masyarakat.
2: Ya, banyak lah, Mas, apalagi itu yang kostum-kostum bola sekarang ini.
0: Wah, iya. Ya. Benar.
2: Baginya itu. Pokoknya apalah itu, atribut bola sekarang
0: ya,
2: ini masih besar sekarang, maupun online maupun langsung dia.
0: Iya, betul.
2: Siar dia. Walaupun nonton bola di stadionnya kan mahal, neong tuh, Mas. Kita nonton di rumah aja.
0: Iya, sama aja, malah lebih jelas malah ya.
2: Iya, malah lebih jelas, lebih nyaman juga.
0: Iya.
2: Tinggal beli makan snack-snacknya aja, UMKM kita jalankan.
0: Ais, mantap.
2: Tapi kalau untuk nobar, kalau saya rasa UMKM maju lah ya, Mas ya.
0: Alhamdulillah.
2: Nah, apalagi sekarang carikan demam-demamnya bola.
0: Iya, betul. Di mana-mana malah banyak nobar sekarang.
2: Benar sekali, Mas. Tapi yang penting itu nobar, yang penting aman.
0: Iya, betul, betul.
2: Yang lain itu aja lah yang penting.
0: Iya, yang penting aman dan kondusif ya.
2: Aman, tetap kondusif saja. Okay. Orang yang menang, kita yang nanti bertarung itu yang jagonya, Mas.
0: Iya. Betul.
2: Biasalah permainan, ada kalah, ada menang.
0: Iya, itu biasa. Oke, siap.
2: Oke, lagunya, Mas.
0: Boleh, siap lagunya apa tuh?
2: Kebetulan sekarang lagi demam bola, minta lagu bola lah, Mas.
0: Oke, siap.
2: Karena lagi demam-demamnya bola ya, apalagi lagi kayak Andi tadi ga, wow, fanatiknya dia ya, Mas ya.
0: Iya, Onda Jazz katanya. Asyallah.
2: Iya, katanya, Mas. Kita doain aja kali yang menang Onda Jazz, kita jalan-jalan keliling.
0: Wah, bisa ini kan, bisa keliling-keliling kita pakai Onda Jazz kita. Ya,
2: mau Onda Jazz dia yang baru nanti.
0: Semoga
2: aja Argentina menang ya, Mas. Walaupun tipis 1-0 enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, yang penting menang.
2: Iya. Gila. Buat yang mendukung, yang saling mendukung ya, saling apa aja lah, jaga keamanan aja.
0: Iya, betul.
2: Jaga kondusifnya. Itu aja lah yang penting, kita bersepak bola sekarang ya, Mas.
0: Betul.
2: Oke, salamnya buat Mas Bayhaki, selamat sore ya, sehat selalu, sukses selalu ya, Mas.
0: Amin.
2: Keluarganya juga sehat di dunia ya.
0: Amin.
2: Oke,
0: buat
2: Bang Ijal tadi juga terima kasih senggolnya. Sejahtera di Nasa juga ada tadi ya.
0: Iya.
2: Yeah. Anusa juga ada, Mbak Wati sama Aimannya juga ada tadi. Sudah tuh siapa lagi tadi yang masuk ya? Bang Bujang juga ya. Ya, selalu sukses selalu juga ya.
0: Iya.
2: Yeah. Sudah tuh Amarkan, Alimin, Rantan, Bunda Nadianya juga, Incimpul, Abdullah, Rita, Ajeng, Hero.
0: Iya.
2: Mungkin kita ada undangan dari Piero, Mas, nonton bareng di rumahnya.
0: Belum ada. Emang
2: belum
0: ada?
2: Ada ya.
0: Iya.
2: Mungkin usul mungkin.
0: Apa jangan-jangan saya maka gak diundang kali.
2: Iyalah, janganlah, Mas, kalau tidak diundang. Aduh. Bahayalah nanti ya. Bapak Buten juga ya, yang belum diundang Peru. Siap-siap aja. Lagi katanya.
0: Siap.
2: Iya. Oke, buat Tiru juga ya, sehat selalu, sukses selalu juga, Ajeng juga ya. Nah, Putra Pulau Kijang, Putra Banten juga, Putra RTM juga. Naila Bukit Baling juga, Budi Sila juga, buat semua-semua, Mas, sampai dikecualikan.
0: Siap.
2: Oke, berhaki, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kembali untuknya Bang Rudi yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga ya. Baik, ketika di mana pun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya. Nanti kita sapa setelah lagu berikut ini. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Apa kembali masih di acara Pro Dangdut ya di 0811670779920 ya. Nanti lagunya kita sudah siapkan. Baik, nanti-nanti kita sapa kembali ya. Ada siapa lagi di sana? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terkejut
0: ya? Terkejut dong. Luar biasa ya, luar biasa. Iya, terkejut lah saya nih. Saya
1: dilempar tempe maunya.
0: Masya Allah, masya Allah. Jagoannya masih bertahan?
1: Masih.
0: Oh, masih ada ya?
1: Iya, masih.
0: Apa kemarin megangnya?
1: Inggris.
0: Oh, Inggris.
1: Kan bedanya kan beda satu, Bay. Iya. Kalau 3-0 kan masih ini, kan 2-1.
0: Oh, iya, masih melawan berarti kan?
1: Masih melawan, tuh masih kuat.
0: Iya, kalau 2-0 tuh nggak ngelawan namanya.
1: Nggak ngelawan, keok.
0: Aduh, sama dong kalau kita sama-sama Inggris berarti ya. Aduh, nggak apa-apa lah.
1: Jadilah juara 3 kayak dapatnya lontong.
0: Iya, bener. Lontong sayur namanya. Aduh, jadilah.
1: Jadilah, yang penting dapat.
0: Iya. Oke, siap lagunya apa nih? Kita langsung ke lagu
1: awet
0: aja.
1: Awet muda, PL.
0: Apa tuh?
1: Awet muda.
0: Awet muda.
1: Dari Nur Halimah.
0: Apabila mau awet muda, itu kan?
1: Iya, benar.
0: Asik. Siap kalau gitu.
1: Oke, mungkin milik saya.
0: Boleh, silakan.
1: Salam mengirim ya, Pak. Sama saya, Pak. Rudi, Mbak Ajeng,
0: Tero,
1: Bang Ijang, Mbak Udin, Bang Andi, Mbak Abdullah, Mbak Pina, Mbak Beru. Ya, untuk semua-semua ya.
0: Baik.
1: Kalau di belakang udah dapet ya.
0: Siap.
1: Ingat berdoa WA nomor 3 tuh.
0: Jadilah nomor 3 juga ya.
1: Jadilah. Dapat lontong sayur jadilah.
0: Jadilah.
1: Ya, ayo.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Kang Ing yang sudah bergabung ya. Luar biasa, masih bertahan ya, gak apa-apa. Di nomor 3 juga ya. Tapi itu juga mudah-mudahan. Di belakangnya Kang Ing ada siapa lagi ganti-ganti. Kita sapa kembali ya, halo.
2: Halo.
0: Halo juga. Siap, saya juga di sini.
2: Ya, Pak.
0: Biasa dong.
2: Oh, biasa ya.
0: Iya.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Kayaknya habis ngopi seger banget.
0: Bukan main. Ngopi tinggal mesen baik di depan. Agak sombong ya, dikit.
2: Iya banget.
0: Iya.
2: Mana cuaca sana?
0: Cuaca di sini nih ada panasnya, ada geluduknya. Gimana tuh?
2: Oh, baru campur sari ya?
0: Iya, campur sari. Ada geluduknya juga itu di sana.
2: Ini campur Taiwan ya?
0: Ah, jangan.
2: Ini nganter ing. Sampai jam 8 ing, lama ing.
0: Iya masih.
2: Anter ing, cepet ing. Bentar sambil menunggu main bola ing. Kata para airport, panggil aja. Ojol.
0: Oh iya benar ya.
2: Sampai lah ojol, jangan lupa ke sana.
0: Sampai lah.
2: Yang penting ada alamatnya.
0: Iya.
2: Tapi jangan palsu alamatnya ya.
0: Jangan.
2: Bahaya.
0: Bahaya, itu punya Ayu Ting Ting ya palsu tuh.
2: Apa lagu masih nih?
0: Masih, apa lagunya?
2: Saya dengar lagu apa tuh, Kicau Mania.
0: Oh, Kicau Mania.
2: Orang lagi kicau bola, kita Kicau Mania
0: iya,
2: aja.
0: Iya, siap.
2: Sabar, Wati. Wati, yang ingin apa ya, Wati? Jangan di kelambu, masih sore, Wati.
0: Jangan.
2: Masih sore di kelambu. Apa Aiman yang selalu gimana gitu ya?
0: Iya.
2: Mau catat selalu di keluarga ya?
0: Iya.
2: Ya, buat semua aja lah, Bang Eki ya.
0: Siap.
2: Sangat hati-hati Bang Eki.
0: Baik.
2: Jangan lupa jaga kaki, jaga mata. Jaga mata, jaga hati.
0: Iya.
2: Jaga dompet ya.
0: Itu penting.
2: Jadi bahaya. Kalau dompet aja kan bahaya lagi. Nonton barang ini bahaya dompet. Makasih waktunya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali ya untuk Nyawa Udin yang sudah bergabung, luar biasa. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu. Masih kembali kita sapa di belakang Nyawa Udin. Ada siapa lagi di sana? Halo.
3: Halo juga, Kru Dangdut.
0: Dangdutan yo.
3: Kemana kita dangdutannya?
0: Oh, kesini yo, lagi rame nih.
3: Ayo, lagi rame ya?
0: Iya dong.
3: Kota lagi rame di depan itu ya? Oh, ya lagi ramai.
0: Iya, karena besok nonton bareng kita di sini.
3: Nonton bareng yo. Iya. Apa kabar Pak Weki?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya.
3: Iya, alhamdulillah sehat itu.
0: Amin. Oke, siap Bang Ramlan.
3: Iya.
0: Kita langsung ke lagu aja nih.
3: Ya, ke lagu ada mikingan waktu juga ada.
0: Heeh.
3: Lagunya Rindu Tapi Angkuh.
0: Oh, Rindu Tapi Angkuh.
3: Ya.
0: Siap.
3: Rindu Angkuh ya.
0: Baik. Oke.
3: Karena lagi demam bola
0: ini ya. Iya, lagi demam bola.
3: Demam bola lah ya. Mudah-mudahan mana yang menang ya.
0: Iya, yang menang ya, pokoknya yang terbaik lah ya.
3: Yang terbaik lah itu. mau salam dulu ya.
0: Oke, silakan.
3: Salam buat lagi, selamat sore Bang Wanto juga ya.
0: Siap.
3: Tadi ada di gua Bang Iun juga ya. Bang Iun juga, tadi di Bang Rudi, Bang Kijal juga lah.
0: Iya.
3: Ada yang tadi dengar-dengar ada Andi Mesti, ada Tetap Putus. Mang Ujang ya.
0: Iya.
3: Ada gua Anita juga. Ada di gua Bang Amal juga, Bang Ali Minada di pertama ya.
0: Iya.
3: Ada juga Bang Andi Cakrawinata dan Badika ya.
0: Iya.
3: Ada juga Anita ya. Ada juga Ajeng Pero juga ya. Ada juga Pindah di Kampar juga.
0: Iya.
3: Tadi Mudawati ya. Pokoknya buat semuanya lah gitu.
0: Siap.
3: Oke, Bang, terima kasih ya.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali untuknya Bang Ramlan yang sudah bergabung ya. Luar biasa pokoknya. Salam sehat juga, salam bahagia selalu ya. Masih kembali ganti-ganti kita sapa satu penelpon lagi nih. Ada siapa lagi di sana? Halo.
4: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Susahnya mau gabungan. Harus antri.
0: Iya, penuh perjuangan juga berarti ya.
4: Masya Allah. Langsung lagu Mas Aki.
0: Boleh, lagunya apa tuh?
4: Seribu Hari.
0: Seribu Hari. Oke.
4: Salamnya buat Mas Aki pertama. Selanjutnya buat semua masyarakat. Semua saja tanpa dikecualikan.
0: Siap.
4: Mbak Vero masuk, Mbak Vero.
0: Masuk.
4: Saya kesempatan ini. Ada Mas Baiknya lakinya?
0: Ada.
4: Ya, terima kasih. Saya mundur.
0: Siap. Waalaikumsalam.

Putra yang ada di Pulau Kijang, luar biasa ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia selalu bersama keluarga. Baik, kanti-kanti dimanapun berada, terima kasih untuk kanti-kanti semua yang sudah berpartisipasi di acara Prodangdut ya. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, semangat, bahagia, panjang umur, dan dimudahkan semua urusan-urusan kita ya. Bagi kanti-kanti yang belum bisa bergabung, insya Allah kita akan bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Nantinya saya masih terus menemani kanti-kanti hingga formasi waktu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Prompat Jambi.

Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.

0: Gimana nih perut kamu? Kemarin kan kamu cerita sering kena asam lambung.
1: Iya nih, perut sering banget gak nyaman. Aku jadi mikir, apa ya yang harus dimakan supaya gak kambuh terus?
0: Tenang, nih ada nih beberapa makanan yang justru bisa mencegah asam lambung loh. Coba deh makan pisang, kentang sama brokoli.
1: Wah, serius? Brokoli juga bisa bantu. Aku selalu kira itu cuma buat diet aja.
0: Yep, brokoli itu bagus banget buat kesehatan lambung. Sama tuh, air kelapa muda juga bisa membantu menenangkan perut.
1: Jadi kalau makan nasi merah, buncis sama bayam bisa juga ya?
0: Betul, semua itu bagus tuh untuk mencegah asam lambung. Jadi yuk mulai konsumsi makanan sehat biar perut tetap nyaman.
2: Jaga perutmu, pilih makanan yang tepat, dan rasakan manfaatnya.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Okay.

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Nah, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
2: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
1: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
2: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
1: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
2: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
3: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.

24 jam tentunya ya. Untuk kali ini ganti-ganti, saya akan temani ganti-ganti di era Manusantara dan juga informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami ucapkan selamat sore untuk ganti-ganti yang saat ini ya sedang bersantai bersama keluarga atau sedang menikmati suasana sore ya.

Ya, ganti-ganti di mana pun berada Menteri Pertanian. Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik yang merugikan petani sawit. Perusahaan yang sengaja memainkan atau menekan harga tandan buah segar atau TBS sawit dipastikan akan ditindak tegas demi melindungi kesejahteraan jutaan petani di Indonesia.

Ya, ganti-ganti pernyataan tersebut disampaikan Mentan saat berdialog dengan petani dan pemerintah daerah di Kabupaten Bener Meriah Aceh. Menurutnya Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar pemerintah mengawal harga komoditas strategis sehingga petani dapat menikmati manfaat kenaikan harga di pasar dunia.

Amran menjelaskan harga sawit dunia saat ini berada di kisaran Rp27.000 per kilogram. Namun, harga di tingkat petani Indonesia sebelumnya sempat bertahan di kisaran Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram meski nilai tukar dolar menguat.

Ya, ganti-ganti menurut Arman, kondisi tersebut langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto, bahkan ia mengaku tetap memantau perkembangan harga sawit saat berada di Tanah Suci. Amran mengatakan langkah cepat pemerintah mulai membuahkan hasil setelah pemerintah mengumumkan penguatan pengawasan terhadap tata niaga sawit. Harga TBS di tingkat petani mulai mengalami kenaikan. Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan praktik tata niaga yang merugikan petani terjadi terus. Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian dan perkebunan harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani sebagai pelaku utama produksi. Amran menambahkan, sawit merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang memberikan kontribusi besar terhadap devisa negara. Karena itu pemerintah terus membenahi tata niaga sawit agar nilai tambah komoditas dapat dinikmati lebih besar oleh petani. Ia menilai harga yang adil bagi petani akan mendorong peningkatan produksi sekaligus memperkuat daya saing industri sawit nasional

kasih, kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Komisi 9 DPR RI meminta pemerintah terus memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia atau PMI, khususnya mereka yang bekerja di luar negeri secara non-prosedural. Langkah tersebut dinilai penting agar para pekerja tetap memperoleh hak dan keadilan saat menghadapi persoalan di negara penempatan. Hal itu dikatakannya anggota Komisi 9 DPR RI Mas Suryani Caniago dalam rapat bersama Kementerian P2MI. Ia menyoroti masih banyaknya pekerja migran ilegal yang kesulitan memperoleh perlindungan hukum karena tidak tercatat secara resmi di negara tujuan. Nah, ganti-ganti selain perlindungan hukum, DPR juga meminta perhatian terhadap praktik pemotongan gaji oleh agensi serta dugaan kerja paksa yang masih dialami sebagian pekerja migran, terutama di sektor pelayaran. Nah, ganti-ganti menurutnya, persoalan tersebut memerlukan koordinasi yang lebih kuat antar lembaga agar penanganannya tidak saling dilempar. Ia menegaskan negara tetap memiliki kewajiban melindungi warga negara Indonesia, termasuk pekerja migran yang menghadapi persoalan di luar negeri. Nah, ganti-ganti pada kesempatan itu, Komisi 9 DPR RI juga mengapresiasi kinerja Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia beserta jajaran KP2MI yang dinilai berhasil menyelesaikan sejumlah kasus pekerja migran yang sebelumnya dilaporkan kepada DPR. Sementara itu, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin menegaskan penanganan PMI non-prosedural tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut Mukhtarudin, perbedaan antara penempatan pekerja migran secara non-prosedural dengan praktek TPPO kerap sangat tipis, sehingga memerlukan penanganan yang terintegrasi. Ia menjelaskan penanganan PMI non-prosedural telah diatur melalui peraturan presiden mengenai Satgas TPPO, sehingga melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian, TNI, imigrasi, dan Kementerian Hukum. Mukhtarudin juga mengatakan Kementerian P2P terus berkoordinasi dengan seluruh anggota Satgas TPPO guna memperkuat sinergi dalam menekan sekaligus memberantas praktek perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia. Baik, hati-hati dimanapun berada, kita nikmati terlebih dahulu ya lagu yang sudah dipersiapkan. Tetap bersama Prompat Jambi.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepat balik? Nggak jadi merokok?
1: Nggak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap

Ya, ketika dimanapun berada, 43 menit berlalu dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan informasi lainnya ke ruang dengar Anda. Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengatakan saat ini program transmigrasi dilakukan dengan pola baru. Hal itu untuk menciptakan pertumbuhan di kawasan baru transmigrasi. Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen melakukan rehabilitasi sekolah termasuk pemenuhan kebutuhan guru. Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi telah membantu 5 sekolah untuk membangun dan merehab bagian-bagian penting seperti toilet dan ruang kelas. Viva Yoga juga menerima aspirasi dari banyak pihak bahwa masih ada sekolah yang perlu diperhatikan kondisi bangunannya. Wamen Trans Viva Yoga menginformasikan Kemendikdasmen telah membidik pembangunan dan rehabilitasi sekolah di 70 ribu titik. Kementerian Transmigrasi sebelumnya membantu pembangunan dan rehabilitasi 5 sekolah di kawasan Transmigrasi Kikim. Perbaikan meliputi ruang kelas serta fasilitas toilet sekolah. Ia mengatakan Kemendikdasmen telah membidik pembangunan dan rehabilitasi sekitar di 70 ribu titik. Rehabilitasi dan pembangunan sekolah akan dituntaskan untuk mencetak sumber daya unggul dari kawasan transmigrasi. Baik, nanti-nanti dimanapun berada, sementara itu informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kembali kita nikmati irama Nusantara. Menjelang kita ikuti acara selanjutnya, dan sambil kita menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat.

0: Udah jam berapa ini? Baru jam 3 sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih.
0: Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Wulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
0: Kalau maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: 99,2 FM Pro 4 Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Petang Iko.

Pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dari studio kami mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin.

Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa sholat, puasa, dan zakat. Tetapi juga ia datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang tersalini. Apabila amalan kebaikannya sudah habis diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindak kezalimannya, maka diambillah dosa-dosa orang yang tersalimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.

0: Ada seorang teman bercerita bahwa dia punya tetangga yang ahli ibadah dan berilmu, namun sangat kikir, sehingga dia tidak disukai, bahkan tidak jarang dilecehkan. Teman itu bertanya kepada salah seorang kiai. Kiai itu menjawab bahwa tetangga kikir itu tidak disayang Allah, karena ibadahnya itu belum berpengaruh pada pribadinya, hingga dia belum bisa merubah sifat kikirnya. Kiai itu menyitir hadis Rasul yang berbunyi, "Orang pemurah dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Orang yang kikir jauh dari Tuhan, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang yang jahil atau bodoh tetapi pemurah lebih disayang Tuhan daripada ahli ibadah."
1: Pro 1, kanal informasi dari

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Transaksi digital kini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari berbelanja, membayar tagihan, hingga membeli tiket. Semuanya bisa dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Meski praktis, kemudahan ini tetap memerlukan kewaspadaan. Pastikan Anda selalu bertransaksi melalui aplikasi atau situs resmi. Jangan pernah membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, maupun data pribadi kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku sebagai petugas layanan pelanggan. Sebelum melakukan pembayaran, periksa kembali nama penerima, nominal transaksi, dan tujuan transfer. Hindari menggunakan jaringan WiFi publik untuk mengakses layanan perbankan atau dompet digital karena berpotensi meningkatkan resiko keamanan. Ingat, keamanan transaksi digital tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kehati-hatian penggunanya. Nikmati kemudahan transaksi digital dengan tetap waspada, karena satu langkah kecil untuk memeriksa kembali dapat melindungi Anda dari kerugian yang tidak diinginkan.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ya, kati-kati dimanapun berada, terima kasih masih bersama Perempat Jambi. Untuk hari ini kati-kati kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi. Edisi Jumat 17 Juli 2026. Ya, kanti-kanti malam hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Batanghari. Dini hari secara umum diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur. Peringatan dini nil. Suhu udara 20 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara 65 hingga 92%. Arangin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut, waspada potensi banjir rob di pesisir timur wilayah Provinsi Jambi. Titik panas atau hotspot tanggal 17 Juli 2026 pukul 00.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Terdapat 6 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muara Jambi 5 titik panas. Dan Kabupaten Bungo 1 titik panas.

Tahukah kamu, diabetes bukan hanya soal gula, tapi juga tentang gaya hidup. Kadar gula darah yang tinggi dalam waktu lama bisa merusak organ tubuh, mulai dari mata, ginjal, hingga jantung. Gejala awalnya sering tidak disadari, seperti sering haus, sering buang air kecil, cepat lelah, dan luka yang sulit sembuh. Tapi tenang, diabetes bisa dicegah. Mulai dari sekarang, kurangi konsumsi gula berlebih, rutin berolahraga, dan perbanyak makan sayur serta buah. Jangan lupa cek kesehatan secara berkala, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jaga gula darahmu, jaga masa depanmu.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.

Ya, ketika dimanapun berada, 14 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tentunya kembali kami hadirkan ketika informasi ke ruang dengar Anda. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerja keras para Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga dan pimpinan TNI Polri. Presiden Prabowo mengungkapkan para pembantunya itu bekerja tanpa lelah hingga ada yang tumbang atau sakit sehingga dirawat di rumah sakit. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo pada acara panen raya di Malang hari ini. Presiden Prabowo mengingatkan kepada para pembantunya untuk tidak sakit. Karena itu ia berpesan kepada para menteri untuk bekerja keras tetapi tetap menjaga kesehatan. Ya, ganti-ganti sisi lain, Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membuat langkah nyata untuk mengatasi kesulitan rakyat. Presiden mengatakan pemerintah bertekad untuk mencapai target-target pembangunan yang telah dicanangkan. Ditegaskannya, Indonesia harus menjadi bangsa kuat dan mandiri sebab tidak ada bangsa lain yang mengasihi Indonesia. Ya, ganti-ganti masih kembali kami hadirkan informasi lainnya. Ketahanan ekonomi Indonesia dinilai bergantung pada reformasi dan pengelolaan risiko domestik. Gejolak ekonomi global dianggap membuka peluang sekaligus tantangan baru. Ketua Yayasan Tarumanegara Aryawan Gunadi menilai transformasi ekonomi harus terus dipercepat. Langkah itu mencakup hilirisasi, investasi strategis, dan penguatan tata kelola. Menurut Aryawan, perubahan rantai pasok global menghadirkan peluang bagi Indonesia. Peluang itu membutuhkan produktivitas, kepastian hukum, serta reformasi birokrasi. Ia juga mendorong pembentukan Bursa Mineral Indonesia mulai awal 2027. Kebijakan itu diharapkan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan mineral. Hilirisasi dinilai menjadi pendorong utama pertumbuhan industri nasional. Nilai ekspor logam berbasis nikel meningkat hampir 10 kali lipat sejak 2019. Investasi strategis juga diarahkan menuju kecerdasan buatan, pusat data, dan energi terbarukan. Sektor tersebut diproyeksikan menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Ekonom senior Prasasti Center Peter Abdullah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat, namun persepsi risiko investor masih memberi tekanan terhadap pasar keuangan. Peter menilai risiko fiskal menjadi perhatian utama pelaku investasi. Beban utang, pelemahan rupiah, dan penerimaan negara mempengaruhi kepercayaan pasar. Ia juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Langkah tersebut dinilai mampu menekan persepsi risiko terhadap ekonomi nasional. Penguatan reformasi, investasi, dan tata kelola dinilai menjadi fondasi menghadapi ketidakpastian global. Strategi tersebut diharapkan menjadi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.
Baik, hati-hati dimanapun berada, masih kita akan nikmati tentunya Iraba Nusantara ke ruang dengar Anda, sambil kita menantikan kumandang azan Isya. Untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 19 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Ya, ketika-ketika kaum muslimin dan muslimat dari studio akan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah yang kita jalankan diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Dalam surat 35 Fatir ayat 3, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rizki kepada kamu dari langit dan bumi? Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Dia. Maka, mengapakah kamu berpaling dari ketauhidan?" Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia Allah. Dengan mengingat-ingat karunia-Nya, niscaya manusia akan bersyukur kepada-Nya. Sungguh, jika kita tidak pernah mengingat-ingat karunia Allah, semua yang ada dalam diri kita dan di sekitar kita, yang kita rasakan dan yang kita nikmati, tidak dianggap sebagai karunia. Cobalah kita rasakan dan kita renungkan satu persatu nikmat-nikmat Allah. Pasti kita akan mengakui betapa besar karunia Allah itu. Satu nikmat saja yang kita rasakan, misalnya nafas yang setiap detik kita lakukan dengan lancar. Kita akan merasakan betapa besar karunia nafas itu ketika kita melihat orang lain kesulitan bernafas, sehingga berbagai alat didatangkan untuk membantu pernafasannya. Atau kalau kita sendiri yang menderita sakit nafas, betapa mahalnya nafas tersebut. Belum lagi kalau kita renungkan karunia yang lain yang tak terhitung banyaknya. Niscaya akan menambah rasa syukur kita kepada Allah semakin mendalam. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia supaya mengingat-ingat karunia-Nya.
1: ...99,2 Profat RRI Jambi.
2: Jambi Petang Iko.

Ya, ketika dimanapun berada masih bersama Perempat Jambi, tentunya juga masih akan kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti Presiden Prabowo Subianto memastikan Indonesia akan memiliki motor listrik buatan dalam negeri. Hal itu dalam waktu dekat Presiden mengaku akan menghadirkan peluncuran motor listrik nasional. Diharapkan dengan adanya motor buatan anak bangsa, petani dapat beraktivitas dengan sepeda motor. Bahkan Presiden Prabowo berharap petani juga memiliki mobil. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia telah memproduksi mobil nasional Maung yang dipakai di kalangan TNI Polri. Ia bercerita ketika masih aktif sebagai Menteri Pertahanan, pernah ditawari mobil jenis Jeep dengan harga murah namun buatan negara lain alias impor. Mobil tersebut ditawarkan untuk operasional tentara, namun Presiden menolak menerima tawaran tersebut dan memilih mobil Maung dengan harga mahal tetapi buatan anak bangsa. Kini mobil Maung dipakai sebagai mobil operasional perwira. Presiden Prabowo berharap penggunaan mobil Maung semakin luas. Ya, ganti-ganti dimanapun berada, itulah informasi-informasi yang dapat kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuntas sudah Selamat Bayi Haki, mudah-mudahan ganti-ganti untuk edisi siar hari ini. Namun jangan kemana-mana, nantinya ganti-ganti akan ditemani oleh rekan kami yang lainnya. Ada Bung Anur yang akan menemani ganti-ganti nanti di Jambi Malamiko dan juga dilanjutkan diapresiasi budaya kita. Tetap di 99,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
2: Bapak makan apa? Rambo.
1: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Malam Iku.
2: Dahulu di Desa Rupit, daerah Musirawas Utara, Sumatera Selatan, hiduplah seorang ibu bersama anak sematawayangnya. Suaminya telah meninggal dunia ketika ia sedang mengandung anak mereka. Suatu hari, ketika ibunya hendak pergi ke sawah, ibunya menitipkan pesan kepada anaknya untuk tidak bermain ke arah hutan.
3: Put.
4: Iya, Bu. Tunggu sebentar. Ada apa, Bu?
3: Ibu ingin pergi ke sawah sebentar. Nanti, kalau kamu main, jangan jauh-jauh ya.
4: Iya, Bu. Siap.
3: Ya sudah. Kalau begitu, Ibu pergi dulu ya.
4: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
3: Oh iya, Put.
4: Iya, Bu. Ada apa lagi?
3: Ibu baru ingat. Nanti, kalau kamu main, jangan sesekali kamu mendekati hutan. Apalagi memasukinya ya, Nak.
4: Emang kenapa, Bu, kalau Putri main ke sana? Di sana kan pasti banyak bunga-bunga dan kupu-kupu yang lucu.
3: Pokoknya, Ibu tidak mau tahu. Kamu jangan coba-coba bermain ke arah sana, apalagi memasukinya.
4: Baiklah, Bu.
2: Saat ibu sedang berjalan menuju sawah, ia melihat segerombolan warga sedang bercerita.
5: Apakah kalian tidak tahu bahwa di dalam hutan kita ini ada rumah raksasa yang berisi banyak sekali emas?
6: Hah, benarkah?
5: Iya, tapi raksasa tersebut kejam dan suka memakan hati anak perempuan.
6: Berarti aku harus melarang anakku untuk tidak mendekati hutan.
5: Benar itu, jangan sampai anak kita menjadi korban dari raksasa yang kejam itu.
7: Iya, jangan sampai anak kita menjadi korban seperti Bu Jum.
3: Apa? Anak siapa?
5: Lah, kamu tidak tahu ya tentang anak Bu Jum yang hilang ketika bermain ke arah hutan.
3: Berarti benar kata orang-orang bahwa di dalam hutan sana hiduplah seorang raksasa yang kejam.
6: Iya, kamu harus hati-hati. Rumah kamu kan dekat sekali dengan hutan.
7: Benar itu. Lagi pula kan kamu punya anak perempuan dan raksasa suka sekali memakan hati anak perempuan.
3: Iya, sebelum pergi aku sudah menitipkan pesan agar dia tidak mendekati hutan, apalagi memasukinya.
5: Baguslah kalau begitu.
7: Sudah. Kenapa kita jadi membicarakan raksasa itu? Lebih baik kita lanjutkan pekerjaan kita.
3: Ya sudah, aku juga ingin pergi ke sawah dulu.
2: Ketika Putri sedang bermain di halaman rumahnya, ia melihat kupu-kupu yang sangat lucu dan ingin menangkapnya.
4: Wah, lucu sekali kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Tapi, kata ibu tadi, aku tidak boleh mendekati hutan, apalagi memasukinya. Aku tidak mau ibu marah karena tahu aku mendekati hutan itu untuk mengejar kupu-kupu. Tapi aku ingin sekali menangkap kupu-kupu itu. Aku harus menangkapnya. Jangan sampai aku mendekati hutan, apalagi memasukinya, seperti yang dipesankan ibu tadi. Hap, jangan lari kamu cantik. Hap, kemarilah. Ayo bermain bersamaku.
2: Tanpa disadari, Putri pun memasuki hutan.
4: Aku lelah sekali. Di mana ya kupu-kupu cantik tadi? Kok tidak terlihat lagi? Nah, di sana rupanya kamu. Akan kutangkap kau kupu-kupu nakal. Jangan pergi lagi. Tunggu. Hap. Hap. Wah, rumah siapa ini? Indah sekali. Permisi. Apakah ada orang?
8: Aduh, lelah sekali. Aku sudah mengelilingi hutan, tapi tidak satupun makanan yang aku temukan, apalagi makanan yang aku inginkan. Sepertinya aku mencium aroma anak manusia.

0: kamu masuk dengan sendirinya ke rumahku.
1: Tapi kan, Nek, hatiku masih kecil untuk dimakan oleh orang sebesarmu. Lagi pula, kamu tidak akan puas jika memakan hatiku sekarang.
0: Benar juga katamu. Kalau begitu, kau akan tinggal bersamaku sampai kamu tumbuh besar dan hatimu pun pasti juga membesar.
1: Baiklah kalau begitu. Aku akan menuruti permintaanmu, Nek.
0: Ya sudah kalau begitu, Cung. Kamu harus makan yang banyak supaya hatimu tumbuh dengan cepat.
1: Baiklah, Nek. Tapi kalau aku tinggal di sini, aku tidurnya di mana, Nek?
0: Di mana ya? Oh iya, Nenek baru ingat. Kamu tidur di pagu aja ya.
1: Pagu? Di mana itu, Nek?
0: Sudah, kamu ikut Nenek saja.
2: Di sisi lain, ibunya merasa sedih karena kehilangan putri semata wayangnya dan takut kalau putrinya sudah dimakan oleh raksasa.
3: Put, kamu di mana, Nak? Pulanglah, Nak.
2: Lah, ibu kenapa?
3: Apakah kalian melihat anak saya?
4: Emang anak ibu kemana?
3: Saya tidak tahu. Ketika saya pulang, anak saya tidak ada lagi di rumah.
5: Nah, jangan-jangan anak ibu hilang karena ia ke hutan dan ditangkap oleh raksasa yang menyeramkan itu.
6: Iya, bisa jadi itu, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus waspada dan melarang anak-anak kita untuk bermain keluar rumah.
4: Benar itu. Kalau begitu, kami pamit duluan ya, Bu. Kami menjaga anak-anak kami di rumah.
2: Keesokan harinya, putri merasa sangat sedih karena takut tidak akan kembali lagi kepada ibunya. Dan ketika ia sedang melamun, ia melihat seekor elang yang terbang di atas rumah raksasa dan bernyanyi sembari mengharap elang itu bisa membawa ia pulang ke rumahnya.
1: Elang sikat, elang senggunggung, gunggung aku ke rumah indukku. Pacakku umpan ayam sereban bekandung telok.
0: Cung, kamu sedang apa di atas?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau telingaku gatal.
0: Wah, sepertinya telingamu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
0: Cung, makanlah agar hatimu cepat membesar.
1: Iya, Nek. Lang sikat, lang senggunggung, gunggung aku ke rumah indukku. Pacakku umpan ayam sereban bekandung telok.
0: Cung, kamu sedang apa di atas?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau leherku gatal.
0: Wah, sepertinya lehermu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
0: Ya sudah. Cepat kamu habiskan makananmu. Setelah itu, kamu tidur ya, Cung.
1: Lang sikat, lang senggunggung, gunggung aku ke rumah indukku. Pacakku umpan ayam sereban bekandung telok.
0: Cung, kamu sedang apa di atas? Nenek suruh kamu tidur, kenapa masih nyanyi-nyanyi?
1: Tidak, Nek. Aku hanya merasa kalau tanganku gatal.
0: Wah, sepertinya tanganmu harus dikasih emas agar tidak gatal lagi.
1: Iya, Nek. Putri mau.
2: Semakin hari, elang tersebut makin dekat dengan atap rumah raksasa. Sampai di suatu ketika, putri pun berdiri untuk mendekati elang agar elang tersebut membawanya pulang ke rumahnya. Dan elang pun berhasil membawanya pulang ke rumah ibunya.
7: Ada apa kau terus memanggilku?
1: Bisakah kamu menolongku keluar dari tempat ini?

0: aku ingin pulang dan bertemu dengan ibuku.
1: Bisa, asalkan kamu mau memberiku ayam satu kandang yang sedang bertelur.
0: Iya, aku akan menuruti semua permintaanmu.
1: Baiklah, aku akan mengantarkanmu pulang.
2: Jung, Jung, kenapa kamu tidak menjawab, Jung? Jung, Jung, jawab, Jung. Atau jangan-jangan dia tidak lagi ada di atas. Apa? Benarkan kataku. Dia berhasil kabur dari rumah. Aku harus keluar mencarinya.
3: Elang berhasil membawa putri pulang ke rumahnya. Elang pun pergi meninggalkan anak itu.
0: Ibu, Bu, putri pulang, Bu.
4: Putri, akhirnya kamu pulang, Nak. Ibu sudah mencarimu kemana-mana, Nak.
0: Maafkan putri, Bu. Putri sudah ingkar janji sama ibu untuk tidak mendekati hutan. Tapi putri malah memasukinya dan putri bertemu dengan raksasa.
4: Hah? Raksasa? Kamu tidak disakitinya kan, Nak?
0: Tidak, Bu. Dia baik sekali. Dia memberi putri emas-emas ini. Dan juga dia merawat putri seperti cucunya sendiri. Tetapi dia menginginkan hati putri, Bu.
4: Ya Allah, Nak. Untung saja kamu berhasil kabur dari sana. Kalau tidak, ibu takkan bisa hidup tanpamu.
0: Tapi, Bu, sekarang raksasa tersebut pasti sedang marah dan mencari putri. Putri takut. Nanti putri akan ditangkapnya lagi.
4: Tidak, Nak. Tenang saja. Selama masih ada ibu, ibu akan selalu melindungimu dari orang-orang jahat.
0: Terima kasih, Bu. Sekali lagi, putri minta maaf karena sudah ingkar janji.
4: Sudah, Nak. Kamu sekarang masuklah ke rumah. Dan jangan keluar rumah sampai ibu kembali.
0: Baik, Bu.
3: Setelah itu, raksasa kembali marah dan mencari putri menuju desa. Ketika hendak memasuki desa, ia bertemu dengan ibunya putri.
2: Wahai manusia, apakah kau melihat anak perempuan yang lewat sekitar sini dan menggunakan banyak emas di tubuhnya?
4: Hah? Anak perempuan? Oh, anak perempuan tadi memang lewat sini. Tapi ia ingin menyeberangi sungai. Sepertinya ia sudah berada di seberang sana.
2: Kalau begitu, aku harus menemuinya. Tapi bagaimana caranya aku bisa menemuinya?
4: Kalau kamu tidak keberatan, aku ingin membantumu untuk menyeberangi sungai itu.
2: Dengan cara apa?
4: Kau gunakan kuali ini untuk menyeberangi sungai. Tetapi jika sudah sampai di tengah-tengah sungai, kau pukulkan kuali itu sebanyak 3 kali. Sembari menyebut nama anak perempuan yang kau cari itu.
2: Apakah benar dengan cara itu aku bisa menemukan anak itu?
4: Coba saja.
2: Putri. Putri. Putri. Apa? Tolong. Aku tenggelam. Tolong. Tolong. Aku tenggelam. Tolong.
3: Akhirnya, raksasa itu pun menuruti apa yang diusulkan oleh ibu itu. Lalu, ia pun tenggelam ke dalam sungai akibat kebodohannya sendiri. Dan semua harta yang dimiliki oleh raksasa tersebut menjadi milik putri Rima Melati dan ibunya. Mereka pun hidup sejahtera di desa Rupit Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Demikian persembahan kami, Teater Arwah 03, dengan naskah Lang Singkat yang diperankan oleh Kinanti Anggraini sebagai anak kecil, Putra Arya Danendra sebagai raksasa, Zikra Dava Salsabela sebagai ibu, Almira Beatrice Puspita sebagai elang, Dwi Anti Oktarini sebagai warga 1, Muhammad Firly Aulia Perdana sebagai warga 2, Tri Ariska sebagai warga 3, Febi Melati sebagai narator. Produksi RRI Palembang.

0: Na arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang kang kebak pengarep-arep. Saben-saben ungal panggresah, kang wis nggugah ati. Sangi sore rembulan mawa sunar, keprungu unining tembang katresnan. Sumunuh ringin kurung ngadeg jejeg. Di seksi bisu sing acek. Kembang arum dalu mekrok sore, wangine kuwowo naleni ati lanang. Capet-capet saka kaduan keprungu swara, kene yo dumadi lelakon kaya ngene.
1: Ringin kurung Yogyakarta itu menggambarkan ajaran keseimbangan orang hidup itu harus hablu minallah dan hablu minannas.
2: Drama legenda Ringin Kurung, naskah dan sutradara Titi Renggani, teknik dan montase Jordan Talaksoro, dengan para pemain Sri Sultan Hamengkubuwono I dimainkan oleh Seteng. Putri diperankan oleh Probo Rini. Biung Emban dimainkan oleh Ajeng dan Umini. Raden Rekso Yudo oleh Yosa. Punggawa diperankan oleh Hari Darmo. Selamat mendengarkan.
3: Keraton Yogyakarta tidak lepas dari dua pohon beringin yang terletak di tengah-tengah alun-alun selatan dan alun-alun utara. Dua pohon beringin itu berada di dalam pagar, sehingga disebutlah Ringin Kurung. Mitos yang sangat melegenda adalah beringin kembar atau ringin kurung yang ada di alun-alun selatan Yogyakarta. Dikisahkan,

0: Saya jadi ikut sedih jika Ndoro Putri itu selalu murung.
1: Apakah kita akan menghibur Ndoro Putri?
0: Terus apa yang bisa aku lakukan?
1: Jangan keras-keras. Kita beri kejutan saja. Kamu kan pintar nembang.
0: Apa? Nembang?
1: Ayo, tunggu apa lagi?
0: Ya, coba ya.

0: Ternyata suaramu sangat merdu, Biung Emban Sepuh.
1: Ya, sebisa saya, Ndoro Putri. Karena Biung Emban itu sangat sedih sekali kalau melihat Ndoro Putri selalu murung.
0: Iya, bagaimana tidak murung, Biung Emban? Karena aku sebentar lagi akan dijodohkan dengan seseorang oleh Kanjeng Sultan. Padahal aku sama sekali tidak mengenalnya.
2: Pangapunten, Ndoro Putri. Maaf, apakah Ndoro Putri tidak bisa menolak keinginan Kanjeng Sultan?
0: Biung Emban Enom, aku tidak berani menolak. Siapa para punggawa dan kerabat keraton ini yang berani menolak apa yang sudah menjadi keputusan Kanjeng Sultan?
2: Iya sih.
1: Kamu itu, Emban Enom, ada-ada saja. Nah, itu kan namanya mengajari Ndoro Putri menjadi pembangkang, toh. Tidak boleh.
0: Sudah, Biung Emban. Saya akan mengalir saja apa kemauan dari Kanjeng Sultan.
2: Mungkin Ndoro Putri sudah punya pilihan, jadi bisa menolak dan segera memperkenalkan calon dari Ndoro Putri.
1: Tidak boleh begitu. Itu lancang, tahu.
2: Aduh, salah lagi.
0: Sudah, Biung Emban. Aku akan istirahat dulu.
1: Oh, Inji, monggo Ndoro Putri, kulo derekaken. Saya hantarkan.
3: Kegundahan Putri Sri Sultan Hamengkubuwono I sangat terasa karena kerisauan hatinya tidak berani menolak keinginan ayahandanya. Semua keinginan ayahandanya tentang perjodohan itu semata-mata hanyalah politik untuk bisa menyatukan dua kerajaan.

0: Para punggawa, siapkan kuda yang gagah perkasa. Aku ingin menuju ke Keraton Yogyakarta.
1: Siap, Raden.
0: Aku ingin meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I yang memang terkenal kecantikannya. Dan aku adalah orang yang terpilih, yang memang dipilih oleh Sultan.
1: Pasti dan jelas menjadi menantu Sultan, ya Raden.
0: Ya, pasti. Akulah yang akan menjadi suami putri Sultan. Ayo, segera kita berangkat ke Keraton Yogyakarta menemui calon istriku dan calon mertuaku.
2: Raden Reksoyudo dengan gagah perkasa mengendarai kuda jantan yang terbaik. Keinginan meminang putri Sri Sultan Hamengkubuwono I tidak terbendung lagi. Dengan para penggawa pun menyusuri hutan belantara, sungai dan juga bukit tetap tidak menyurutkan niatnya.

yang memberan. Aku cemas. Waktu cepat berjalan. Besok pagi aku harus menentukan pilihanku, Bi.

keresahan hati putri pun juga dirasakan oleh ayahandanya yang sedang menengok ke Keputren, tempat tinggal dari putri.

0: pun segera masuk ke keputren. Takut kebimbangan hatinya diketahui oleh ayahanda. Dan keesokan harinya, rombongan Raden Rekso Yudo memasuki pelataran Keraton Yogyakarta dan diantar menuju ke Bangsal Kencono, tempat Sultan menerima tamu kerajaan.
1: Selamat datang Raden di Keraton Yogyakarta.
2: Iya, terima kasih Kanjeng Sultan. Kedatangan saya kemari seperti apa yang pernah Kanjeng Sultan sampaikan dengan ayahanda kami.
1: Byungban, ajak ke sini Tuan Putri.
3: Inci Sendiko Dawu.
0: Tuan Putri pun semakin risau hatinya. Kebingungan bagaimana caranya menolak perjodohan ini tanpa harus menyakiti hati ayahandanya. Tuan Putri pun segera memasuki Bangsal Kencono, di mana Raden dan Sultan sudah menunggu sambil bercengkrama. Keinginan Raden pun disampaikan kembali di depan Tuan Putri. Ketegangan pun sangat terasa, karena Raden Rekso Yudo menunggu jawaban dari Tuan Putri.
1: Bagaimana putriku?
4: Iya, ayahanda, perbolehkan hamba menjawab dengan satu permintaan.
2: Apa itu, Tuan Putri?
4: Syaratnya adalah setiap pria yang ingin melamar harus bisa melewati pohon beringin kembar dari pendopo menuju utara alun-alun. Kemudian harus melewati dua pohon beringin dan selesai di pendopo alun-alun selatan dengan mata tertutup, ayahanda.
0: Semua yang ada di Bangsal Kencono terhenyak mendengar permintaan Tuan Putri yang tidak disangka-sangka. Namun Raden tetap akan memenuhi permintaan itu. Semua rombongan bergegas menuju ke tempat alun-alun selatan. Dua pohon beringin berdiri kokoh dengan tenangnya. Raden pun dengan mata tertutup berusaha melewati jalan tengah yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Hembusan angin, kesakralan akan tempat itu pun terasa. Semua merasa tegang dan mencekam menyaksikan Raden harus bisa melewati jalan di antara ringin kurung itu. Namun sayang, Raden berjalan semakin ke timur dan tidak terarah. Dan Tuan Putri pun tersenyum lega karena bisa menolak cinta itu tanpa harus menyakiti. Namun tidak hanya berhenti di situ saja. Sultan pun berusaha keras menjodohkan kembali putrinya dengan seorang pangeran dari kerajaan Siliwangi. Kejadian Raden pun juga dialami pangeran dari kerajaan Siliwangi. Dengan tenang, pangeran pun berjalan dengan tegap berusaha melewati dua ringin kurung.
5: Doro Putri, semoga pangeran dari Siliwangi ini bernasib baik bisa meminang Doro Putri.
4: Kita lihat saja apa yang

0: Akhirnya, Pangeran Siliwangi bisa melewati jalan yang di kanan kirinya ada ringin kurung. Keyakinan hati pangeran, ketulusan dan kejujuran hati pangeran pun menunjukkan semua persyaratan bisa dilewati. Sultan pun tersenyum lega. Tuan Putri pun bahagia karena telah menemukan tambatan hatinya yang benar-benar terpilih. Mitos ini pun dikenal dengan tradisi Masangin dan diyakini hingga sekarang. Seperti yang disampaikan Kanjeng Raden Tumenggung Wasisowinoto dari Kraton Yogyakarta.
1: Mas Angin masuk antar dua ringin di alun-alun selatan Yogyakarta, mengandung makna bahwa segala cita-cita akan tercapai bila dilandasi keimanan, ketakwaan, dan keistiqomahan, dan atau keimanan, harapan, dan cinta kasih.
2: Jambi Malam Iku.

Jambi Malam Iko ketika nanti dan juga di edisi hari Iko 17 Juli 2026 dan juga di kawasan perkantoran LPPR RI Jambi sangat ramai dan juga ada festival pastinya dan juga untuk merayakan juga kita nonton bola bareng serta juga ada kuliner-kuliner, bazar dan juga lain sebagainya di dan juga bekerja sama dengan Jambi Night Culinary. Ya ketika nanti untuk ketika nanti boleh nih datang sampai tanggal 19 sekaligus penutupan kita ya. Di kebersamaan ketika nanti satu informasi pastinya selalu kami sajikan untuk ketika nanti di manapun ketika nanti berada. Di mana Gunja, maksud kami di mana Rektor UIN STS buka sosialisasi beasiswa LPDP 2026. Rektor Universitas Islam Negeri atau UIN Sultan Tasyafuddin STS Jambi Prof. Dr. Haji Kafsul Anwar MPD secara resmi membuka sosialisasi beasiswa LPDP 2026 batch 2 di Amphitheater Lantai 4 Rektorat UIN STS Jambi, Kamis 16 Juli 2026. Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Divisi Kerjasama dan Pengembangan Beasiswa LPDP, Dr. Agam Bayu Suryanto MBA, sebagai narasumber dan diikuti dosen tenaga pendidikan mahasiswa UIN STS Jambi serta mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Provinsi Jambi. Dalam sambutannya, Prof. Kafsul Anwar menyampaikan apresiasi kepada narasumber yang telah hadir untuk berbagi informasi mengenai program beasiswa LPDP. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan penting bagi sivitas akademi untuk memahami proses seleksi dan mempersiapkan diri sejak ini dalam mengikuti program beasiswa. Ketika titik informasi lebih lengkap, dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Tetap bersama ketika nanti di 99,2 MHz.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti kita.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Jambi perkuat pengawasan program prioritas nasional. Berganti kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional melalui kegiatan monitoring dan evaluasi atau MONEV. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepala Kanwil DJBP Provinsi Jambi Tunas Agung Jiwa Brata mengatakan pihaknya mendapat mandat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara lebih intensif terhadap program Makan Bergizi Gratis atau MBG Sekolah Rakyat serta Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Menurutnya Tunas Agung, hasil monitoring tersebut akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam mengevaluasi perkembangan pelaksanaan apabila masih ditemukan kendala. Ketika nanti untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

Danau Sipin adalah danau yang memiliki luas sekitar kurang lebih 40 hektar, yang airnya bersumber dari air Danau Teluk Kenali, Sungai Putri, Sungai Buluran, serta luapan Sungai Batanghari. Danau Sipin ini letaknya di tengah jantung Kota Jambi, sehingga mudah diakses oleh siapapun, dan menjadi destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi orang hampir setiap hari, khususnya saat menjelang sore tiba. Danau Sipin berada di Jalan Ade Irma Suryani, Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi. Yang menjadi keunikan dari Danau Sipin ini adalah masih adanya kearifan lokal yang selalu dijaga dan dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat, terutama di Kelurahan Lego, yaitu tradisi menangkap ikan menggunakan tangkul. Tangkul adalah sebuah alat yang terbuat dari bambu, yang kemudian dirangkai dan dibentuk dengan jaring yang ditempatkan di ujungnya untuk menangkap ikan. Tangkul ini juga diperkirakan sudah ada sejak dulu, dari nenek moyang mereka dan diwariskan secara turun-temurun sampai dengan sekarang. Walaupun kemajuan teknologi dan perkembangan zaman terus berkembang,

Nah, untuk mengetahui keseruan menangkap ikan menggunakan tangkul yang berada di Danau Sipin ini, saya akan mengajak Anda semua menuju ke salah seorang nelayan yang telah puluhan tahun menangkap ikan menggunakan tangkul. Dan saat ini transportasi yang kita gunakan yaitu perahu tradisional. Kebayangkan serunya? Kurang lebih 15 menit untuk menuju ke sana. Yuk ikuti perjalanan kami.

0: Saat ini kita sudah sampai di rumah Wak Anwar dan akan berbincang tentang tangkul serta bagaimana proses pembuatannya.
1: Apa pakai apa bawa alat tangkul tuh?
2: Yang jelasnya tuh, ya pertama kali kami tuh balok. Dari kayu itu kan, lok-belok itu kan.
1: Di mana nyari, Wak?
2: Kalau lok tuh untuk sementara kini-kini itu kami beli bekasan. Ada jamban orang, sudah tuh. Bukan jamban, sudah tuh lok-lok yang tidak bisa dipakai lagi kan.
1: Itu pakai bambu ya, Wak, ya?
2: Pakai bambu untuk itunya, namanya jeriginya tuh. Yang macam itu kan, itu bambu. Itu jerigi namun kami. Itu.
1: Lama proses membuat tangkul tuh, Wak?
2: Kalau muat itu, kalau bahannya ada, tidak ada lama, tak? Yang lama itu bikin dasar tangkulnya tuh. Dasar tangkul yang dari nilon itu yang lama. Kalau jaring, yo jaring tapi asyik bisa paling cepat 3 minggu ya.
1: Oh.
2: Paling cepat itu 3 minggu. Itu yang lambat. Karena dia kan kita beli jadi itu dasar ramai kaget baru kita temui namanya tuh. Tuh kalau ini yang bikin ini paling tidak ngejar seminggu juga lah kalau itu merakitnya namanya kan.
1: Untuk buat sekok tangkul tuh sampai seminggu ya?
2: Yo sampai seminggu. Yang apanya tuh baloknya tuh kalau jaringnya tuh 3 mingguan tuh. Jaringnya tuh.
0: Kendala yang dihadapi pada saat sekarang di tengah perkembangan pembangunan pemukiman padat penduduk membuat bahan-bahan untuk membuat tangkul sulit didapat seperti balok dan batang bambu.
2: Balok itu yang susah banget. Ada juga balok yang sudah turun dari itu kan setelah melanti itu dari mobil itu bisa kita beli pak tapi itu sudah beli mungkin 8 batang sudah mau 7 juta 8 juta. Kita beli lok yang kita beli kubikasi jatuhnya kan loh. Makanya kami ini ya sampai beli bekas jamban, bambu itu yang saat ini itu kan jerigi kami bilang tuh, enggak tuh untuk gala itu pancang tuh cari di sana. Sebulan, dua bulan sekali kadang pergi. Kami ngambil di Manalo. Tapi agak sulit juga sekarang nih. Manalo sekarang ini bikin rumahan iya. Sudah tuh bikin orang berkebun sekarang. Agak sulit loh.
0: Namun Wak Anwar pantang menyerah. Alternatif lain yang mereka siapkan yaitu menggunakan besi, jerigen, serta drum sebagai alat pengganti.
2: Drumnya jerigen semua. Mungkin kalau kami itu mungkin kalau tidak dihitung jerigen yang 20 liter, 30 liter, mungkin 40 kok jerigennya itu.
1: Oh, iya.
2: Dalam. Sekarang ada juga kawan nih yang jerigi yang bambu itu bakal bikin dari besi itu. Ada yang tidak coba dulu kan.
0: Rasa kepuasan Wak Anwar pun dan keluarga muncul ketika hasil tangkapan melimpah ruah.
2: Kalau penghasilan tangkul, ya sebenarnya tangkul kadang rezeki rimbawan. Kadang-kadang senangku satu hari itu dapat 400-500an. Kadang satu minggu itu tidak cukup lah makan sehari. Kadang mencari sehari cukup makan seminggu, karena tangkul itu. Kadang sama-sama tempat kami katakan kena sabunan itu lambat itu. Kalau sudah sekarang. Bangsa 40 kali 20 lah 800an duit. Tapi jarang ketemu macam itu.
0: Wak Anwar adalah sosok orang yang sangat tangguh dan menjaga kelestarian kearifan lokal yang ada.
2: Kelompok masyarakat pengawas.
1: Kelompok masyarakat
2: pengawas. Yo, dari perikanan provinsi, dari perikanan pusat, dari perikanan kota kami semua ada. Sudah badan hukum kami. Untuk dulu, senang kalau dulu kalau meracun sama untuk nombor ikan itu tidak ada, Bu. Cuma ada kemarin itu kenalannya. Kami sebelum kami Mas Was berdiri kemarin, di sini ada tukang tangguk anak gabus itu, anak tangguan itu. Kan lebih kecil-kecil kan ditangguknya. Sudah ditangguknya itu dikasih dijual di TAC, sudah terpaksa keluarga untuk makasih lohan itu, ikan lohan itu kan. Dulu kami biarkan. Begitu kami sudah terbentuk Potmaswas ini ya, itu yang positif, langkah positif yang kami halangi yang itu tidak boleh lagi kan. Dia kami rangkul juga. Jadi anggota Potmaswas juga kan. Jadi ya tugas kami ngalah itu dia kan tidak berubah lagi. Itu yang jelas.
0: Kearifan lokal yang mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Seperti yang disampaikan oleh pemerhati sejarah dan budaya Ujang Haryadi.
3: Di Jambi, ya khusus kota Jambi, itu memang sudah lama sekali. Dan ini termasuk budaya lama yang mungkin sudah ada sejak zaman ya prasejarah ya. Seperti memancing, kayak seperti menangkap ikan pakai perangkap, pakai bubu misalnya, itu sudah lama sekali. Nah, jadi sekarang ini ya khususnya di kota Jambi, seperti di Danau Sipit, ya masih banyak orang menangkul.
0: Dengan kemajuan budaya, tradisi-tradisi itu akan ikut dengan sendirinya dan mampu beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
3: Nah sekarang kan susah mencari balo-balo besar seperti itu.
1: Nah itu yang dialami warga. Nah,
3: sekarang kan ada alternatif. Mereka menggunakan drum ya, drum-drum yang cukup besar dan itu disusun dengan teknik tertentu sehingga tangkulnya bisa mengapung. Dan itu saya kira tidak mengurangi keunikan itu karena sebagian besar komponen tangkul masih yang tradisional yang lama. Cuma balok kayu diganti dengan drum, itu drum plastik yang tebal. Nah, jadi saya kira tentu kita lihat sekarang masih eksis kan tangkulnya. Kenapa? Ya karena mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang.
0: Kekayaan alam yang ada di kawasan Danau Sipin ini tidak terlepas dari peran pemerintah. Hal itu terlihat dari terdatanya jumlah tangkul yang ada di kawasan Danau Sipin.
4: Rumah tangkul kami akan kami buat. Ini sudah ada gambar. Tapi biayanya itu lumayan, sekitar hampir 20 jutaan satu tangkul. Sementara tangkul yang terdata di Legok ini sekitar 35 tangkul.
1: 35 tangkul yang
4: 35 ada. Tangkul ada di Danau Sipin yang kita data.
0: Seperti yang dijelaskan Lurah Zulkarnain.
4: Nah, kini itu Semeraut, tangkul itu dikatakan gitu kan. Nah, ini akan kami tata ke depannya nih. Akan kami tata, mungkin kami ada tempat-tempatnya. Tapi batas 2.500 meter itu kita kosongkan. Itu perintah dari wali kota kan, dikosongkan tempat ini tempat wisata.
0: Oleh karena itu, berbagai upaya pemerintah untuk terus melestarikan budaya dan memajukan wisata yang ada. Akan tetapi, tidak menghilangkan kearifan lokal yang ada sejak dulu. Budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karakteristik masing-masing keberagaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan. Di mana pada masa-masa lalu, sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri, dan merajut kesejahteraan

0: Ya, selamat malam ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berado. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz. Dan juga pada malam hari ini ganti-ganti lagu kita, yaitu lagu-lagu Minang untuk ganti-ganti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yeay.
1: Bah, kabarnya,
0: Non? Alhamdulillah, baik. Uni juga gimana kabarnya? Uni gimana kabarnya?
1: Baik-baik.
0: Baik-baik juga.
1: Non,
0: oi.
1: Pinjam lagu yo.
0: Lagu apa tuh?
1: Lagunya pisau pemato angin, tapi yang Pak Dosi yo.
0: Apa?
1: Pisau pemato angin.
0: Pisau bermata angin.
1: Iya, tapi yang nyanyi Pak Dosi, Pak Dosi itu cewek. Ada biasanya.
0: Dicari dulu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau tak ada, yo cari sajalah yang laki-laki juga boleh.
0: Bebas lah.
1: Tapi Pak Dosi lah ya. Salamnya, ini kakak butet duluan baru nelpon ya. Contoh. Salamnya ke sadonyo lah ya, Nur ya.
0: Oke.
1: Kita udah lagi makan.
0: Wih, mantap.
1: Makasih yo. Tapi Nur, kalau nggak ada itu, ada nggak Nur?
0: Apa tuh?
1: Lagunya.
0: Tiffany ya.
1: Yang cewek dah.
0: Iya.
1: Yuk. Makasih yo.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Malam.
1: Selamat malam, Uda Nur.
0: Yuk.
1: Akabanyo.
0: Alhamdulillah baik. Kayak anak kabarnya juga udah.
1: Alhamdulillah sehat. Jagoan Bang Nur kalah ya.
0: Hah? Siapa?
1: Jagoan Bang Nur kalah ya.
0: Udah, masih ada.
1: Siapa? Spanyol.
0: Argen.
1: Oh, kita Argentina ya.
0: Portugal Argen.
1: Iya. Iya, ya, betul.
0: Fisca Barca.
1: Iya. Doain Bang Nur ya.
0: Hah?
1: Doain ya. Argen ini kembali lagi seperti tahun dulu nih, satu mobil nih Bang Nur. Satu mobil kita nih Bang Nur.
0: Oh, satu mobil.
1: Iya. Mudah-mudahan.
0: Oke.
1: Doain Argen. Saya minta lagunya dari Kardi Tanjung, judulnya Telambe Pulang.
0: Telambe Pulang.
1: Iya, dari Kardi Tanjung.
0: Telambe Pulang ya.
1: You mandi ante juapu denai Bali.
0: Nah, ini tuh ini be Bang apa Andi be yang nyanyi sambil sambil menuju pulang.
1: Iya, pulang kampung ya.
0: Tuh di
1: janjang patah pintu lah rubuh bimbo-bimbo mande ndak ado le doh. Saya ini Bang Nur, mama saya Minang, papa saya Bugis.
0: Gitu.
1: Ya, jadi saya bisa.
0: Oke. Baik, tadi dari siapa tadi?
1: Kardi Tanjung.
0: Kardi Tanjung, Telambe Pulang.
1: Iya. Ada kan?
0: Bentar, oh. Telambe Pulang, Kardi Tanjung ya, Kardi Tanjung. Iya. Sambil salam-salamnya, Bang.
1: Oke, salam pertama-tama buat Nona Dikaku yang ada di Ternate. Selalu lagi monitor sama monitor sayang. Sehat selalu, panjang umur rezeki Nona Dika. Kakak cuma mau pesan, ingat pesan kakak, jangan sampai Dika menangis lagi. Bilang cara ada bat telepon, ternyata ada. Adek ya, jangan adek ini nanti adek menangis lagi. Ya, jangan bilang cara ada bat telepon tapi ada.
0: Nah,
1: kakak tahu itu adek ya. Kalau bikin ulang, terima nasib adek. Okay. Ya, semoga adek baik-baik saja di sana bersama keluarga.
0: Amin.
1: Sehat selalu, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya bersama keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak sayang sama adek, bukan tidak sayang. Terus buatnya Cinta, Pero, Ajeng, Pina, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Bunda Yani, Bunda Nadia dan Eliminnya, Bang Rudi, Bang Ajum, Amarkan, Abdullah, Kadir CS, Bang Ujang, Bang Armi, Bang Ramblan, buat Kak Anita di Sungai Toman, masuk Kak Anita. Ada lagunya Bang Nur.
0: Lagunya aduh.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Telambe Pulang ya dari Kardi Tanjung.
1: Iya.
0: Oke.
1: Buat Bang Anur, salam sehat, salam bahagia, panjang umur, murah rezeki, dijauhkan dari segala macam penyakit.
0: Amin.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Bang Anur.
0: Yuk.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Dika masuk lewat WhatsApp Dika ya, 0144 ya.
0: Nah.
1: Kita tunggu. Terima kasih.
0: Yuk. Baik, terima kasih kembali sama Bang Andi Cakra yang sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Oh. Assalamualaikum dah.
0: Waalaikumsalam dah. Kayak mana kabarnya dah?
2: Alhamdulillah baik dah.
0: Alhamdulillah baik dah. Yo, lagi ngapain dah malam kau dah?
2: Lagu Minang dah ya?
0: Iyo dah, lagu-lagu Minang itu dah.
2: Ada kan dari Opi Visti dah?
0: Yang dicari dulu, yang mana dah?
2: Sebut salah satunya.
0: Apa dah?
2: Sebut salah satunya.
0: Penyanyinya siapa tadi?
2: Opi Risti.
0: Opi
2: Risti.
0: Risti. Ovi.
2: Iya.
0: Ovi Risti itu ada Ovi Fristi. Firsti. Ovi Fristi itu ada Bagai Ikhlas Telambe datang. Dah ya. Oke dah. Salamnya dah.
2: Salamnya Zatnya Uda alias Abang. Semoga sehat selalu beserta keluarganya dah ya.
0: Amin.
2: Terus buat Nyo, Abang Rudi, Abang Ramlan, Abang Armi, beserta Mbak Jaranya, Abang Rudi, Abang Amarkan, Mbak Vero, Kak Ajeng.
0: Okay.
2: Ayu Anita Sungai Toman, buat semuanya lah ya, tempatnya. Okay. Ucapnya yang sedang lagi monitor, salam sehat dan salam kompak selalu ya. Makasih dah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Putra ya tadi ya, yang sudah bergabung pada malam hari ini.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini, yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

0: Ayo cepat, kita sudah terlambat sekolah nih.
1: Iya, sabar Dian.
0: Aduh, nyebrang di mana nih ya? Di sini aja deh.
1: Eh, Dian, jangan nyebrang sembarangan. Kita kan pejalan kaki. Nyebrangnya di zebra cross. Itu, ada zebra cross di sana.
0: Duh, kelamaan deh.
2: Zebra cross, langkah kecil untuk keselamatan besar.
3: RRI dengan esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat, budaya, dan psikososial, karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Menggali dan memahami secara mendalam tentang identitas dan karakter masyarakat Jawa Modern melalui berbagai aspek kehidupan, termasuk filosofi, budaya, dan psikososial. Buku ini memberikan pemahaman yang luas tentang bagaimana nilai-nilai tradisional Jawa masih mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat Jawa saat ini. Namun, juga membahas bagaimana mereka beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Melalui kajian yang holistik, pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang kompleksitas dan keunikannya. Demikian esensi buku Jawa Modern, sebuah kajian filsafat budaya dan psikososial karya Hadi Supeno, diterbitkan pada tahun 2019. Dari RRI untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 99,2 MHz dan juga di kebersamaan kita pada Jambi Malam Iko 0811 6707 9920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Amar.
1: Hah?
0: Bang Amar.
1: Ya,
0: Gimana kabarnya, Bang Amar?
1: Kabarnya gerah.
0: Oh, gerah.
1: Lagi kipas-kipas.
0: Iya.
1: Mana kabar, Amir?
0: Alhamdulillah, sehat baik juga.
1: Rame kan di sana?
0: Oh, iya, rame nian di sini.
1: Iya, mau makan-makan puas ya?
0: Iya, tinggal
1: iya.
0: Cari be di sini. Oke, lagu kita apa nih?
1: Lagunya Are-are Lungga-Lungga.
0: Ari-ari lungga-lungga.
1: Iya.
0: Ari-ari.
1: Salam-salam ya.
0: Hmm.
1: Salamnya Wak Anur Maksim ke selalu. Banyak baru di balam melimi ika. Wak Udin itu Mbak Nadia Penama. Mbak Ati Pak Imanya juga menari kakak Butet. Pak Ijal Pak Samuri Mbak Aju Karje. Waknya Ida Nala Aja Nija Bandani Mas Kuri Budi Sila Mbak Soya Yani Bu Yani Bu Naimi Yati juga Pero juga Sinta Balima Aurel Adi Mungkin Waknya Putra Etek Mbak Armi juga Nya Kija Amita Pina Andi Cakra Wirata Bang Jul juga Waknya Hanza Yusuf buatnya siapa lagi ya?
0: Siapa lagi itu?
1: Yang Pak Ayang juga.
0: Yuk.
1: Buatnya semuanya aja.
0: Oke.
1: Malam besok final dua kaki ya?
0: Final enggak, itu perebutan juara tiga.
1: Iya. Kan final juga kan?
0: Dah, finalnya bukannya tanggal 19 ya?
1: Malam Senin.
0: Iya.
1: Spanyol sama Argentina.
0: Yo.
1: Megang siapa ya?
0: Argen.
1: Ya megang Spanyol aja.
0: Oh, Spanyol.
1: Ya, kalau Inggris dengan Prancis, Prancis lah.
0: Prancis lah.
1: Ya.
0: Oke.
1: Jam 3 mainnya besok malam enggak?
0: Jam 2. Duo.
1: Besok malam jam mana yang juara 3?
0: Oh, iya, kalau juara 3 jam 4. Kalau finalnya jam 2.
1: Oke, lagunya ada.
0: Lagunya ada.
1: Iya, terima kasih ya.
0: Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Amar yang sudah bergabung pada malam hari ke. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Uni Ayang, gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Alhamdulillah.
2: Bu Danur apa kabarnya malam nih?
0: Baik juga, rame di Siko sini.
2: Oh iya. Kita lagu dong.
0: Lagu apa tuh?
2: Cabi di dalam.
0: Hah?
2: Cabi di dalam.
0: Cabi di dalam.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tugas anunya. Selamat malam buat Danur, matugas sehat selalu, bahagia selalu.
0: Amin.
2: Selangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Uni Ayang ya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hamza Yusuf.
3: Iya, apa kabar
0: Bang Amor? Alhamdulillah, Bang Hamza juga kayak mana kabarnya?
3: Alhamdulillah, baik, sehat.
0: Kayak mana cuaca di sana?
3: Cuacanya cerah, nampak seperti bulan. Bulannya nampak tadi. Di sana cuacanya cerah ya.
0: Cerah, alhamdulillah.
3: Malah gitu ya.
0: Iya.
3: Lagunya apa ya, lagunya lupa lah sudah.
0: Apa lagunya?
3: Ntar ya. Lagunya Barali, orang Minang Barali Gadang ada ya.
0: Orang Minang berale gadang. Ya, berale. Ya,
3: berale gadang.
0: Oke, dicari dulu ini.
3: Ya, salam-salamnya. Pertama sekali untuknya Bang Muhammad Anur Afiansah, selamat malam channel bertugas. Semoga selalu bersama keluarga. Nah, tadi yang sudah dipotokopi dengan Amarkan tadi ya, semua pentrum 4 Jambi sampai terkecuali dari NLB. Selamat malam. Lagunya ada Bang Anur?
0: Ada lagunya ada.
3: Untungnya Bang Anur, selamat malam, selamat tugas. Semoga sehat selalu seadanya loh, Bang Anur.
0: Yuk.
3: Nah, yang kecil ada disebut nama, enggak sang dagang bandalah. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Hamza Yusuf yang sudah bergabung pada malam hari ini.

Danau Kaco merupakan danau yang terletak di Kabupaten Kerinci, tepat di Desa Lumpur, Kecamatan Gunung Raya. Danau Kaco ini berada di kawasan Taman-Taman Nasional Kerinci Seblat atau bisa disingkat TNKS. Danau Kaco sendiri memiliki keanekaragaman yang banyak, seperti 4.000 spesies flora dan sekitar 370 spesies burung, sehingga objek wisata Danau Kaco ini masuk sebagai warisan dunia yang diakui UNESCO. Keunikan khas dari Danau Kaco ini yaitu dapat mengeluarkan cahaya yang terang berwarna biru kehijauan dari airnya, terutama pada saat bulan purnama tiba. Menurut kepercayaan warga setempat, cahaya yang dikeluarkan dari dasar Danau Kaco merupakan cahaya intan yang tersimpan di dasar air. Intan tersebut disimpan oleh Raja Gagak yang berkuasa pada saat itu.

Sahabat budaya, Geopark Merangin merupakan situs peninggalan zaman purba yang ada di Kabupaten Merangin. Geopark ini memiliki koleksi berupa fosil yang terbuat dari kayu, daun, akar, hewan, dan juga kerang-kerangan. Fosil-fosil tersebut diperkirakan berumur lebih dari 300 juta tahun dan tersebar di sepanjang aliran Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Geopark Merangin merupakan kawasan konservasi dan edukasi yang menjadi ikon Kabupaten Merangin. Berbagai aneka fosil yang telah membatu dan berusia ratusan juta tahun bisa dijumpai di kawasan ini. Tidak hanya fosil, di tempat ini juga disuguhkan pemandangan alam yang masih asri dan lestari. Dan Geopark Merangin diperkirakan memiliki koleksi yang lebih lengkap dari geopark negara lain seperti Cina dan Amerika. Secara geografis, Geopark Merangin terletak di sepanjang kawasan Sungai Batang Merangin dan Sungai Mengkarang. Dan untuk menuju ke tempat ini, terdapat dua cara. Yang pertama yaitu dengan berarung jeram, dan yang kedua dengan melakukan cara trekking. Sementara titik start biasanya dimulai dari Desa Air Batu, Kecamatan Renah Pembarap. Dan jarak desa ini lebih kurang 35 km dari Kota Bangko. Taman Geopark Merangin termasuk kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, dan taman ini diperkirakan memiliki berbagai peninggalan masa purba. Penemuan fosil Geopark Merangin berawal dari seorang penduduk yang menemukan sebuah fosil yang berukuran 2,5 meter di pinggir sungai saat melakukan arung jeram. Dan akhirnya dilakukanlah penelitian dan diketahui bahwa fosil tersebut merupakan fosil dari kayu yang telah membatu. Para peneliti berpendapat bahwa fosil tersebut terjadi karena meletusnya gunung berapi dengan jangka waktu 20 juta tahun. Abu vulkanik dan letusan lava yang dihasilkan gunung berapi membentuk proses pembekuan pada pohon purba dan akhirnya tertimbun dalam abu vulkanik setebal 7 meter. Menurut peneliti, fosil-fosil yang ada di Geopark Merangin sangatlah lengkap dan masih sangat terjaga. Fosil yang ada di Geopark

0: angin didominasi dengan fosil kerang, fosil mutiara purba, serta fosil kayu. Sebagian dapat dijumpai di sepanjang Sungai Merangin dan ada juga yang masih tertimbun tanah. Hingga saat ini masih terus dilakukan penelitian. Situs Geopark Merangin merupakan situs tertua yang ada di dunia. Geopark Merangin juga telah resmi bergabung dalam Geopark Nasional pada 3 Desember 2013. Dan bukan tidak mungkin kawasan ini menjadi tujuan wisata internasional.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Nak, dari tadi Mama lihat kok kamu bermain gadget terus ya?
3: Iya nih Ma, aku lagi main game, seru banget.
2: Tapi kamu sudah bermain sejak pagi tadi, Nak. Kenapa tidak keluar rumah dan bermain dengan teman-temanmu?
3: Nanti aja lah, Ma. Aku masih mau main game nih.
2: Kamu tahu, Nak, terlalu lama bermain gadget ini bisa membuatmu kurang tidur dan kurang berkembang secara sosial. Ayo dong, sebentar saja keluar dan kita nikmati udara segar di luar yuk.
3: Baiklah, Ma. Aku main keluar dulu ya.
4: Jaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia digital untuk anak-anak kita. Batasi penggunaan gadget mereka dan berikan mereka waktu untuk berinteraksi sosial dan bermain di luar. Bersama, lindungi anak-anak dari bahaya gadget.
5: Pro 4, 99,2 FM.

0: RRI dengan esensi buku 100 tradisi unik di Indonesia. Karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017. Ada banyak tradisi unik yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Dalam buku 100 tradisi unik di Indonesia, penulis mengungkapkan tradisi-tradisi yang unik dan menarik yang masih dilestarikan hingga saat ini. Beberapa contoh tradisi yang dapat ditemukan di dalam buku ini antara lain adalah yang pertama, tradisi Mapaci di Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi pemakaman yang dilakukan dengan prosesi yang sangat rumit dan megah. Yang kedua, tradisi Mak Nene di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yakni tradisi memandikan dan mengenakan pakaian baru pada jenazah yang sudah berusia ratusan tahun. Ketiga, tradisi Nyepi di Bali, yakni tradisi Hari Raya Hindu di mana seluruh masyarakat Bali berpuasa dan tidak boleh melakukan kegiatan apapun selama satu hari. Yang keempat, tradisi Tabui di Pariaman, Sumatera Barat, yakni tradisi memperingati Asyura dengan membuat replika perahu yang ditarik oleh masyarakat. Buku ini memberikan gambaran yang lengkap dan menarik tentang keberagaman budaya di Indonesia melalui tradisi-tradisi yang unik dan beragam. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang ada di tanah air. Demikian esensi buku 100 Tradisi Unik di Indonesia, karya Fatih Harifah, diterbitkan pada tahun 2017, dari RRI untuk Indonesia.
1: Jambi Malam Iku.

0: Ya, masih bersama ketika nanti di 08 11 67 07 99 20. Halo, selamat malam.
1: Malam muda.
0: Yo, nih. Uni Ajeng.
1: Apa
0: kabarnya? Alhamdulillah baik. Uni juga
1: udah,
0: kayak mana kabarnya?
1: Sudah umur.
0: Kayak kabarnya? Uni.
1: Baik.
0: Baiklah. Ini apa? Ini uni KW ini.
1: Uni pame. Lagunya Pulanglah udah. Udah aku belum pulang.
0: Udah lagi main.
1: Rapat.
0: Pulanglah udah ya.
1: Mau 17 Agustus kan rapat.
0: Hah?
1: Mau 17 Agustus kan rapat dulu.
0: Oh iya tuh. Oke.
1: Oh udah.
0: Hai.
1: Salamnya buat semuanya aja lah dah ya.
0: Yup.
1: Kamu lagi masak
0: ya. Waduh, lagi masak ya.
1: Iya, besok dia yang capek nian, besok ada acara di keluarga tuh.
0: Gitu.
1: Di masak malam.
0: Ntar
1: udah semuanya siap ya.
0: Oke.
1: Bukum.
0: Yuk. Wai, ketika nanti di menemukan ganti berado, tentunya kita masih bersama di kebersamaan pada malam hari ko. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, udah anur.
0: Yo.
1: Rancak bana lagu Minang malam ko ya.
0: Rancak bana Uni.
1: Baik kabarnya dah.
0: Alhamdulillah baik Uni. Uni juga kayak mana?
1: Sehat ya. Alhamdulillah lah sehat juga.
0: Sehat juga Uni ya.
1: Nah badendang ya juga dah.
0: Iya Uni.
1: Tagali-gali dah.
0: Lagunya tagali-gali Uni.
1: Yoi. Salam sekete dah.
0: Ah iya sekete aja ya.
1: Baiknya udah anur ya. Selamat malam. Salam hai batugas. Tetap semangat ya dah ya. Beko pulang hati-hati ya dah ya.
0: Oh iya nih.
1: Tariko ada udah Alimin, ada Ramlan, Rudi, Amar Bakung, Budi Sila, Budi Solia, Naila, Vero, Anita, Wak Udin, Kadir CS, Abdullah, Andi Cakrawinata, Kak Butet, Rati Rupa, Bunda Rizky, Kak Ajeng, Pak De Ahmad, Mas Yatno, Mama Elo, Uni Ayang, Kak sadonya dah.
0: Lagu ada.
1: Makasih dah ya lagunya ditunggu ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Uni Nadia ya yang sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabarnya anak bundo?
0: Alhamdulillah baik bundo. Bundo juga gimana kabarnya?
2: Lagi sehat juga.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi tanggal
0: 10 balik kampung Bugis. Dari tempat ini ya.
2: Iya,
0: Bunda Rizka ya. Sekarang lah balik.
2: Alah sampai rumah.
0: Oh, sampai rumah lah. Oke.
2: Okay. Oi.
0: Apo?
2: Balasi rasa manjando.
0: Aish, ini lagunya.
2: Abi kamu lagi enak lagu itu. Lucu-lucu lagunya.
0: Cari dulu ini Uni ya.
2: Bundo.
0: Oh salah. Iya dah Uni kan kakak. Iya kakak ola. Balaki raso menjando. Cari dulu date ni Undo.
2: Aduh, balaki raso menjando sama Bayaki
0: kemarin. Sama Bang Bayaki sama saya dak kate dak ketemu.
2: Sama Andre aduh.
0: Dak ketemu. Enggak dicari.
2: Balaki mencari laki.
0: Balak.
2: Dalam balaki.
0: Oh, ada.
2: Cari laki.
0: Ada.
2: Dalam salam dak kadonya Nuriel. Kalau saya selalu ya.
0: Yup.
2: Saya kalau pulang hati-hati. Jangan nengok ke belakang.
0: Iyalah, tak mungkin lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Wating sudah bergabung pada malam hari ini.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: apresiasi budaya kita.
1: Ya, terima kasih ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz dan juga di akhir acara kita di lagu-lagu Minang apresiasi budaya kita. Dan juga ketika nanti tetap bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Malam Ikau.

0: Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Apresiasi Budaya Jambi.
3: Jambi, malam ikut.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

0: Di balik kesederhanaannya, gulai tepek ikan menyimpan kelezatan yang khas dan kaya akan tradisi. Gulai tepek ikan menjadi sajian istimewa dalam berbagai acara adat hingga hidangan sehari-hari. Gulai tepek ikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jambi. Sebagai kuliner khas daerah, gulai tepek ikan adalah lambang cinta terhadap budaya dan identitas. Menyajikannya bukan hanya soal makanan, tetapi juga bentuk penghormatan pada leluhur dan tanah kelahiran.
1: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

0: Aku nyerah, lari pagi itu bukan olahraga. Ini hukuman.
1: Tapi kamu keren loh. Dulu aku kira kamu gak bakal tahan 2 putaran.
0: Loh, emang.

0: Bukan gitu, maksudku ya, ya kan kamu jarang olahraga.
1: Tenang aja, aku gak gampang baper. Tapi serius, kadang masih ada aja yang ngeremehin perempuan kayak gitu. Dianggap gak kuat, gak bisa, dan gak mampu.
0: Iya sih, padahal sekarang perempuan udah bisa jadi apa aja. Dokter, pemimpin, dan bahkan atlet.
1: Itu semua karena perjuangan perempuan-perempuan dulu. Seperti Raden Ajeng Kartini yang ngelawan pemikiran zaman itu. Dia pengen perempuan punya hak yang sama. Buat belajar, mikir, dan memilih jalan hidupnya.
0: Jadi emansipasi itu bukan cuma soal cewek kerja kantoran ya?
1: Bukan, tapi soal kesempatan yang setara. Mau jadi ibu rumah tangga, guru, pengusaha, apapun yang penting pilihannya bebas dan dihargai.
2: Emansipasi bukan tentang menggantikan peran laki-laki, tapi tentang berjalan sejajar dengan pilihan yang setara, kesempatan yang adil, dan suara yang didengar.
3: Sahabat budaya, lagu Hela Rotane menceritakan tentang sebuah permainan tradisional. Di daerah Maluku dan di daerah lain, Hela Rotane dikenal dengan tarik tambang. Hela berarti tarik dan rotan merupakan alat yang digunakan untuk alat lomba permainan tersebut. Hela Rotane dimainkan oleh masyarakat Maluku pada saat perayaan hari-hari besar, di mana pada saat itu semua keluarga dan sanak famili dan tetangga berkumpul bersama untuk mengadakan lomba Hela Rotane. Dalam lagu Hela Rotane, tifa Jawa menjadi alat musik pengiringnya. Dalam lirik lagu Hela Rotane disebutkan bahwa permainan Hela Rotane sampai memutuskan rotan. Tapi meskipun permainan sangat sengit, hingga rotan putus, tapi di sana tidak ada konflik. Karena masing-masing kelompok sebenarnya mendapatkan satu ujung rotan. Sementara permainan Hela Rotane merupakan kompetisi yang mengajarkan sportivitas. Meski bersaing untuk saling mengalahkan, masing-masing kelompok harus bermain sportif. Karena kalah atau menang akan mendapatkan hadiah. Lagu Hela Rotane menjadi seruan untuk hidup bersama dalam sebuah ikatan kebersamaan.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya, pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

Pernah merasa lelah? Bukan karena pekerjaan, tapi karena terlalu lama bertemu banyak orang. Itulah yang disebut social battery, energi yang kita gunakan saat berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Ada yang justru semakin semangat saat berada di keramaian, tapi ternyata ada juga loh yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi. Ketika social battery habis, seseorang bisa merasa cepat lelah, mudah tersinggung, atau ingin menarik diri sejenak. Dan itu hal yang wajar. Mengenali batas diri bukan berarti antisosial, tapi cara menjaga keseimbangan. Isi energimu sebelum kembali berbagi dengan dunia.

Tarian Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Selen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Selen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Selen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Selen yakni Oka Hendrik menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan syal atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ganti-ganti USO sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Artinya segenap yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu di 18 Juli 2026. Kanti-kanti, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: صدق الله العظيم.
1: Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

rasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abid.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

merasa percaya dengan banyaknya amalan, karena engkau tidak mengetahui diterima atau tidak amalanmu. Dan jangan pula engkau merasa aman dari dosa-dosamu, karena engkau tidak mengetahui apakah dosa-dosamu telah diampuni atau tidak. Dari Kitab At-Taubah karya Ibnu Abi

Sahabat Nabi Umar bin Khattab berpesan, "Carilah sahabat yang jujur. Dengan demikian, Anda terpelihara dari bahaya, dan dialah tempat kembali ketika datang bencana."

Syabib bin Syaibah rahimahullah berkata, siapa yang mendengar sebuah ucapan yang dia benci lalu diam tidak membalas, terputuslah darinya apa yang dia benci tersebut. Namun, jika dia membalasnya, maka dia akan mendengar lebih banyak lagi hal-hal yang dia benci.

Cahayo Pagi. Jambi Pagi Ikut.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti, Kementerian Pariwisata menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas dengan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2025. Hal ini disampaikan Widianti kemarin di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwa apresiasi kepada seluruh jajaran kementerian atas dedikasi dan komitmen mereka dalam menjaga integritas, ketelitian, serta kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dalam pengelolaan anggaran sektor pariwisata. Keberhasilan mempertahankan opini WTP selama lebih dari satu dekade mencerminkan tumbuhnya budaya kerja yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan integritas di lingkungan Kementerian Pariwisata. Capaian tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga amanah untuk serius meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara agar semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada tahun anggaran 2025, Kementerian Pariwisata mencatat realisasi anggaran sebesar 95,52% dari pagu yang dapat digunakan. Widianti berharap capaian opini WTP selama lebih dari satu dekade dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Kementerian Pariwisata untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam mendukung kemajuan pariwisata Indonesia. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar hari Iko selanjutnya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, Kanti-kanti selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti alhamdulillah wa syukurillah, edisi akhir pekan di 18 Juli 2026. Saya Elis kembali bisa bersama di Perempat RRI Jambi, dan tentunya saya tidak sendiri, ada Bang Arsal Kanti-kanti ya, yang menemani di Halo Jambi edisi hari ini ya. Di 10 menit dari jam 6 pagi kita masih di lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi. Kita Kanti-kanti sampai ke jam 9 pagi.

Ya, ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, ganti-ganti ya. Masih di Halo Jambi, ganti-ganti. Dan tentunya akan menghadirkan lagu-lagu daerah dan juga informasi, ganti-ganti ya. Di edisi akhir pekan untuk semuanya nih, ganti-ganti ya. Selamat pagi untuk yang berakhir pekan, selamat menikmati suasana hari ini, ganti-ganti ya. Ya, dan yang pasti ganti-ganti di euforia Piala Dunia sudah hampir menuju kemenangan ganti-ganti ya. Karena nanti malam itu pertandingan untuk memperebutkan posisi ketiga dan keempat. Terus besok malam itu juaranya nih, siapa yang menjadi juara satu dan runner up ganti-ganti ya. Dan tentunya perjalanan Piala Dunia sepanjang dari tanggal 11 sampai 17 Juli itu menghadirkan drama kontroversi ganti-ganti ya. Serta sejumlah sorotan penting juga nih ganti-ganti ya. Dan melangkah kita ke Piala Dunia 2026, ya tentunya tinggal menghitung hari ganti-ganti ya. Karena tepatnya Senin 20 Juli nanti dini hari itu adalah penentuan nih. Apakah Argentina sebagai juara bertahan yang akan keluar atau tetap menjadi juaranya, atau Spanyol ganti-ganti ya. Yang pasti Argentina dan Spanyol memastikan tempat di final ganti-ganti setelah melewati persaingan ketat menuju laga penentuan gelar ya. Siapa yang terbaik di musim ini ganti-ganti ya. Namun sebelum memasuki fase tangga tersebut ganti-ganti, perebutan tempat ketiga dan penentuan juara akhir pekan ini juga ditentukan ya, dan tentunya menarik ganti-ganti ya. Ya, karena dalam perhelatan kali ini juga sejagat ini juga tidak pernah lepas dari yang namanya badai kontroversi ganti-ganti ya. Salah satunya ketika sebuah petisi daring muncul menuntut Argentina untuk dikeluarkan dari Piala Dunia. Dan tidak hanya sampai di sana ganti-ganti, Argentina kembali menjadi sorotan setelah mengalahkan Inggris ya pada babak semifinal turnamen tersebut, di mana para pemain Argentina membawa spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentina atau Kepulauan Malvinas adalah milik Argentina. Ya, spanduk yang bernuansa politik itu ganti-ganti dibentangkan di pinggir lapangan sekaligus menjadi kontroversi tersendiri sehingga pemerintah Inggris mendesak FIFA untuk melakukan investigasi terkait hal tersebut. Iya ganti-ganti, dan tentunya dalam drama kontroversi lainnya juga turut muncul setelah Michelle Olise terancam di penjara karena membawa barang yang dilarang otoritas Prancis, di mana peristiwa tersebut menambah daftar persoalan yang mewarnai perjalanan Piala Dunia 2026 sepanjang pekan ini. Ya, selain kontroversi, perhelatan publik juga tertuju kepada kisah sang bayi Lamine Yamal yang pernah dimandikan Lionel Messi kala itu. Dan kini 19 tahun berlalu, ganti-ganti si baby Yamal menjelma dan siap melawan sang senior Messi di partai final dunia Piala Dunia 2026. Ya, dan catatan lainnya, ganti-ganti saat babak perempat final laga juga mempertemukan antara Jude Bellingham dan juga Erling Haaland ganti-ganti ya sebagai lawan di lapangan. Dan keduanya adalah mantan pemain Borussia Dortmund dan harus saling mengalahkan demi membawa negara masing-masing menuju lebih jauh ganti-ganti ya. Ya, dan Piala Dunia 2026 kini memasuki fase penentuan dengan persaingan yang semakin ketat menjelang partai puncak ganti-ganti ya. Rangkaian peristiwa sepanjang sepekan dengan segala ceritanya tentunya mengiringi kehangatan turnamen yang sekaligus patut kita kupas satu persatu. Luar biasa ganti-ganti ya, waduh semakin menuju nih ya. Ya, yang pastinya harap-harap cemas ganti-ganti apakah jagoannya bisa keluar sebagai juara untuk musim ini ganti-ganti atau tidak ya. Ya, namanya pertandingan, kembali lagi yang namanya pertandingan pasti ada yang kalah dan yang menang.

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatra. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video assistant referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahun 2022, dunia jadi saksi, magisnya Lionel Messi mengakhiri penantian panjang mengangkat trofi emas. Tapi, di Piala Dunia bulan Juni besok, jalan ceritanya dipastikan bakal jauh berbeda. Argentina datang ke Amerika Utara, menyandang status paling berat di turnamen. Sang juara bertahan tantangan utamanya. Mereka harus bisa membuktikan ketajaman tanpa bayang-bayang masa keemasan La Pulga yang tidak lagi muda. Sosok seperti Julian Alvarez, Enzo Fernandez sampai wonderkid Alessandro Garnacho yang bermain di Chelsea kini dituntut memikul beban berat sebagai tulang punggung baru tim Tango. Mampukah generasi ini menahan mitos kutukan juara bertahan yang sering terpeleset secara tragis? Kalau prediksi kamu sendiri gimana? Tim Tango bakal back-to-back juara atau malah pulang lebih awal?
1: Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Dan waktu kita juga sudah 42 menit dari jam 6 pagi. Di luar cuaca sejuk-sejuk saja, ganti-ganti. Cahaya matahari juga belum begitu kelihatan ya. Berubah, sudah berubah dari gelap ke terang saat ini. Karena memang sudah 42 menit dari jam 6 pagi ya. Nah, untuk kanti-kanti udah pada bangun belum ya? Semoga saja semua sudah pada bangun walaupun hari ini Sabtu ya, kanti-kanti tidak ada kegiatan yang rutin yang biasa kita lakukan ya. Jadi akhir pekan semuanya pada di rumah, anak-anak juga pada libur, kanti-kanti. Kecuali mungkin yang sekolahnya ada ekstrakurikuler ya. Ya, apapun kegiatan di pagi hari tetap semangat saja, ganti-ganti. Dan saya punya informasi seputar Pekan Budaya Pariwisata Jambi Loknian, ganti-ganti ya, yang mengangkat tema menjaga warisan budaya, menjemput sungai penuh juara di Taman Mini Melayu Jambi di area XMTK hari Sabtu tadi malam, ganti-ganti ya, dan dibuka resmi Gubernur Jambi. Ya, dalam kesempatan ini, Wali Kota Sungai Penuh Alvin menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah Provinsi Jambi terhadap pengembangan sektor budaya dan pariwisata di Kota Sungai Penuh. Dan menurutnya, Kota Sungai Penuh memiliki kekayaan adat istiadat, seni budaya, kuliner hingga batik incung yang merupakan warisan budaya masyarakat Sakti Alam Kerinci. Dan lebih lanjut disampaikan juga bahwa selain kekayaan budaya, Kota Sungai Penuh juga memiliki potensi alam yang sangat menjanjikan dengan udara yang sejuk, kemudian panorama pegunungan, kawasan penyangga Taman Nasional Kerinci 11, serta komoditas unggulan seperti kopi Arabica, kayu manis, dan hasil hortikultura yang telah dikenal hingga tingkat internasional.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Vin, ngaku deh. Tiap piala dunia datang, cowok-cowok auto jadi komentator dadakan. Ya gak sih?
2: Tapi kita kan cewek-cewek, nah.
1: Jangan salah. Biarpun kita cewek-cewek nih ya, kita juga tahu informasi seputar piala dunia. Misalnya, piala dunia kali ini isinya 48 negara. Terus mainnya di 3 negara. Di Amerika, Meksiko, sama Kanada.
2: Oh, gitu.
1: Iya. Jadi kalau misalnya doi kamu bilang, dia lagi nonton bola, bisa jadi dia lagi nonton bareng ngumpul sama teman-temannya. Kan pasti seru, Vin, nonton bareng teman-teman daripada nonton sendiri. Iya kan?
2: Iya juga sih, nah. Tapi piala dunia kali ini kamu masuk tim yang mana? Tim yang pemainnya ganteng-ganteng? Atau tim yang memang ngerti banget pola 4-3-3? Ayo.
1: Ntar aja deh.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

0: Lampu, komputer, dimatikan.
1: Ih, kok lampu dan komputernya dimatikan, Bu? Perginya kan cuma sebentar.
0: Lah, nanti kan bisa dihidupkan lagi setelah kamu pulang. Biasakan untuk menghemat energi listrik, Nak.
1: Ah, Ibu gak asik.
2: Mematikan lampu dan peralatan elektronik di rumah Anda 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada 1 rumah tangga di daerah terpencil.
3: Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Gubernur Jambi Dr. Haji Al-Haris Esos MH secara resmi membuka Pekan Budaya Pariwisata Jambi Elok Nian 2026 yang